Kamu ya, apalagi di kondisi cuaca yang memang gak menentu ini teman Pro 2. Dan yang pastinya untuk mengenai kondisi cuaca pada hari ini teman Pro 2, seperti biasa ya, nanti akan ada di jam 8 kita akan langsung gitu mengetahui kondisi cuaca dan perakiraan cuaca di Malang Raya hari ini tuh seperti apa, langsung dari ahlinya, yaitu dari BMKG teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, Tania bakalan tetap nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi teman Pro 2. Tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selain gunung api, penetapan tingkatan bencana alam juga berlaku untuk peristiwa banjir. Status bencana banjir dikenal dengan istilah siaga yang diikuti dengan angka 1, 2, 3, atau 4. Dan ini ulasannya. Siaga 4 artinya belum ada peningkatan debit air secara mencolok. Perintah membuka atau menutup pintu dan penentuan arah air dilakukan komandan pelaksana dinas atau wakil komandan operasional wilayah. Sedangkan siaga 3 artinya hujan menyebabkan genangan air tetapi kondisinya masih belum kritis dan membahayakan. Masyarakat harus berhati-hati dan menyiapkan kemungkinan terjadinya banjir. Penanganan diserahkan kepada Suku Dinas Pembinaan Mental dan Kesejahteraan Sosial atau Bintalkesos di wilayah setempat. Sedangkan untuk siaga 2, artinya urutan siaga banjir di tingkat ini menandakan wilayah genangan air sudah mulai meluas. Penanggung jawab di kondisi ini adalah Ketua Harian Satkorlak Penanggulangan Bencana Provinsi atau PBP, yaitu Sekretaris Daerah. Dan yang terakhir, siaga 1. Kondisi siaga 1 ditetapkan bila dalam 6 jam genangan air tidak juga surut dan kondisi menjadi kritis. Penanggung jawab penanganan siaga 1 adalah Gubernur selaku pimpinan provinsi.

Ya tuh Bro Duo masih di 87,9 dan masih barengan sama Tania Dias pada sampai nanti di jam 10 pagi ya teman Bro Duo. Dan kali ini ada informasi ini dari Jenny yang akhirnya mengumumkan EP digital terbarunya yang berjudul Fallen Angel. Ini yang akan dirilis di 28 Agustus ya teman Bro Duo, dan karya tersebut dijadwalkan rilis pukul 1 waktu Korea Selatan, dan mungkin kalau di Indonesia akan di jam 11 teman Pro 2 ya. Dan agensi Jenny yaitu OA atau Odd Atelier ini mengatakan Fallen Angel dibuat berdasarkan pengalaman personal dan menjadi bentuk ekspresi diri Jenny. Dan agensi juga menyebut bahwa EP tersebut sebagai hadiah yang dipersembahkan Jenny untuk para penggemarnya di teman Pro 2. Dan untuk Fallen Angel sendiri ini akan berisi 3 lagu yaitu Fallen Angel, Heaven, dan juga Less Than A Lover. Dan dari ketiga lagu tersebut ya, Less Than A Lover ini juga telah dirilis lebih awal sebagai bagian dari rangkaian perilisan karya terbaru dari Jenny di tanggal 24 Juli lalu teman Bro 2. Dan Jenny sendiri ini merupakan salah satu anggota Blackpink yang juga aktif ya untuk mengembangkan karir solonya di industri musik internasional, karena sebelumnya ia ini telah merilis album solonya yang bertajuk Ruby yang memperlihatkan eksplorasi musiknya di luar aktivitasnya bersama Blackpink. Dan untuk album Ruby sendiri ya teman Bro 2 ini menghadirkan sejumlah lagu, termasuk ada yang terkenal banget, hits banget, ini ada Mantra, ada Love Hangover, ada Extra L, dan juga Like Jenny yang menjadi bagian dari proyek solo tersebut. Jadi album ini juga turut menandai perjalanan Jenny dalam membangun identitas musiknya sebagai penyanyi solo ya. Dan sepanjang karir solonya teman Bro 2, Jenny ini juga telah berkolaborasi dengan sejumlah musisi internasional melalui berbagai macam proyek musik seperti lagu Dracula dengan Tame Impala yang juga hits banget ya, yang diremix sama Jenny ini. Dan kolaborasi tersebut juga memperlihatkan upayanya mengeksplorasi beragam karakter musik dalam perjalanan karir solonya. Dan melalui EP Fallen Angel ini, Jenny akan kembali ya memperkenalkan sisi personalnya melalui karya yang disebut sebagai bentuk ekspresi dirinya. Dan EP yang nantinya menghadirkan lagu Fallen Angel, Heaven, dan juga Less Than A Lover ini sekali lagi akan dirilis perdana pada 28 Agustus 2022, sedikit lagi ya, sekitar seminggu lagi. Jadi kita bisa tunggu semingguan lagi teman Pro 2 sambil kita dengerin bareng-bareng lagu dari Jenny, Less Than A Lover. Enjoy!

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

Ya teman-teman, kali ini ada kabar ya dari promotor Color Asia Live yang mengumumkan jadwal dari penjualan tiket konser band pop rock asal Irlandia, yaitu The Script ya, yang bertajuk Man in the Arena Tour 2027 yang akan digelar di Indonesia Arena ya, kawasan Gelora Bung Karno pada 3 April 2022 di 2027. Dan penjualan tiket ini sudah berlangsung ya dalam dua tahap, yakni ada yang pre-sale kemarin teman produ hari Jumat kemarin, dan general sale-nya pada hari ini teman produ. Dan tiket ini dapat dibeli melalui mitra penjualan resmi tiptip.id, baik melalui aplikasi maupun situs ya, serta laman resmi di www.thescriptjkt.com teman produ. Nah itu dia, dan menurut siaran pers resmi yang diterima di Jakarta pada hari Kamis, pada tahap pre-sale yang dibuka pada pukul 10 pagi ya teman produ, ini yang tersedia hanya kategori standing, yaitu ada festival yang seharga Rp650.000 dan juga ada golden festival yang di harga Rp825.000 nih teman produ. Sementara itu untuk yang general sale-nya yang dibukanya di hari ini ya, di pukul 10 pagi juga nanti teman pro 2 dibukanya, dan ini seluruh kategori tiket mulai dijual ya. Jadi untuk kategori berdiri, harga tiket festival ini di Rp180.000, terus ada golden festivalnya di 1,3 juta dan golden festival priority di 1,85 juta rupiah teman pro 2. Dan ini juga ada kategori seatingnya bernomor terdiri atas red, ini tapi yang restricted view ya teman pro 2, alias nanti penglihatan kamu akan terbatas gitu ya. Dan ini seharga di Rp750.000, dan bronze ini di 1,5 juta dan silvernya di 1,25 juta teman pro 2. Ini juga ada di goldnya, ini di 1,65 juta, platinumnya di 2,1 juta, dan diamond VIP-nya di 2,95 juta. Dan peringatan untuk kamu ya teman pro 2, seluruh harga tersebut ini belum masuk pajak pemerintah, biaya administrasi dan juga biaya platform sebesar 20%. Jadi tinggal kamu tambahin aja di kalkulator gitu ya, ada 20%. Jadi jangan lupa teman pro 2, sampai nanti ya di jam 10 pagi gitu ya, kamu jangan sampai kelewatan. Dan dalam konser yang dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu ini, The Script akan tampil bersama The Calling sebagai bintang tamu spesial. Dan pertunjukan ini akan menggunakan tata panggung, tata suara dan juga desain visual yang dirancang khusus untuk Indonesia Arena, yang merupakan arena dalam ruangan terbesar ya di kompleks GBK Jakarta teman pro 2. Dan untuk promotor dari Color Asia Live ini sebelumnya juga telah mengumumkan kalau konser The Script ini sebagai bagian dari Man in the Arena Tour 2027, dan penyelenggara mengimbau untuk para fans membeli tiket melalui tiptip.id dan juga laman resminya www.thescriptjkt.com teman pro 2. Dan aku sangat amat menyarankan untuk beli dulu di web officialnya ya teman pro 2, jangan beli di calo-calo dulu, karena biasanya ini akan rawan dengan scam-scam ya teman pro 2. Jadi jangan sampai terkena scam, dan tetap berhati-hati ya kalau memang kamu beli di tiket second hand teman pro 2, harus dicek semuanya dengan lengkap gitu teman pro 2. Jadi pokoknya jangan sampai kamu kena scam ya. Dan ini langsung aja kita dengerin lagu dari The Script yang sangat amat mendunia sekali ya, The Man Who Can Be Moved. Enjoy.

0: Tapi itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dikatung, Bi. Kiki.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Makap.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Aduh, sama siapa sih nih dilempar sampai kena muka? Astagfirullah. Yalah, kamu Ron. Kamu tadi yang buang sampah sembarangan.
1: Kena kamu ya, Din. Sorry ya, gak sengaja tadi.
0: Bukan masalah itu, Ron. Ini masalahnya sampah kamu bisa

0: jadi penyebab banjir tahu.
1: Ah, sampah satu doang masa iya bikin banjir?
0: Bisa lah, coba yang mikir kayak kamu 1000 orang, gimana coba? Jadi banyak kan sampahnya?
1: Lagian banjir kan gara-gara hujan, bukan gara-gara sampah.
0: Ente masih ngeyel lagi. Banjir itu faktornya bukan karena alam aja, tapi juga ulah manusia. Nih, kayak penebangan hutan sembarangan, pengalihan fungsi lahan, sama sampah yang dibuang sembarangan.
1: Oh gitu. Ya udah deh, iya, maaf.
0: Maaf doang nggak cukup tau. Nih, sampahnya bawa pulang.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Itu Meludo masih di 87,9 dan masih barengan juga sama Tania ya di sini Teman Pro 2. Dan kali ini ada informasi nih dari SM Entertainment ya, dari salah satu boy groupnya yaitu NCT Dream yang akhirnya ya melanjutkan perjalanan mereka sebagai grup setelah Ranjun, Jeno, Jaemin, Chunlo dan juga Jisung ini memperpanjang kontrak eksklusif bersama SM Entertainment ya, setelah mereka kemarin terkena gonjang ganjing gitu ya Teman Pro 2, dari Mark, terus ada Ten, ada Lukas juga yang udah keluar SM, ada siapa lagi ya, banyak banget yang tiba-tiba memberikan kabar win-win juga Teman Pro 2 ya. Aduh, itu sangat disayangkan banget ya. Dan SM Entertainment ini juga mengonfirmasi ya pengawal perpanjangan kontrak tersebut pada beberapa hari yang lalu gitu ya, menyusul Haechan yang memang lebih dulu memperbarui kontraknya bersama agensi. Berkumpul bersama dan keputusan tersebut mencerminkan ikatan kuat ya, serta kepercayaan yang telah dibangun para anggota selama bertahun-tahun bersama. Dan para member ini juga disebut memiliki komitmen bersama nih untuk melanjutkan perjalanan NCT Dream sebagai sebuah grup Teman Pro 2. Jadi NCT Dream sendiri ini didebutkan pada 25 Agustus 2016 dan selama satu dekade ada 10 tahun ya menyampaikan pesan harapan melalui energi serta semangat mereka. Dan SM Entertainment ini juga menyebut grup tersebut terus berkembang lagi dan berevolusi hingga menjadi salah satu grup K-pop yang terkemuka nih Teman Pro 2. Dan untuk saat ini Teman Pro 2, NCT Dream lagi mempersiapkan nih perayaan ulang tahun debut ke-10 mereka bersama penggemar melalui fan meeting bertajuk The Sweet Dream Hotel ya. Dan acara tersebut dijadwalkan berlangsung di tanggal 22 dan 23 Agustus which is hari ini dan besok ya Teman Pro 2, sebagai bagian dari perayaan satu dekade perjalanan grup. Dan perpanjangan kontrak 5 anggota tersebut berlangsung menjelang perayaan 10 tahun debut NCT Dream. Ini juga ada Ranjun, Jeno, Jaemin, Chunlo dan juga Jisung, dan ini mengikuti Haechan yang sebelumnya telah memperpanjang kontraknya bersama SM Entertainment Teman Pro 2.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Atau juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu tuh, kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh... Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi, dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal logging.

0: kedua.
1: Aduh, rasanya pengen menghilang aja nih dari bumi ini.
0: Pernah gak sih kalian kepikiran seperti hal ini? Biasanya kalimat ini spontan terucap saat kita di posisi yang kurang menyenangkan. Seperti dalam kondisi sedih, malu, dan sebagainya. Yang mendorong diri sendiri bermetafora mengatakan hal ingin menghilang dari muka bumi ini. Bagi beberapa negara barat, khususnya Amerika Serikat, fenomena menghilang dari kehidupan sosial masih dianggap aneh dan tabu, atau bahkan melanggar hukum. Tapi hal itu tidak berlaku di Jepang. Orang-orang bisa dengan mudah tiba-tiba menghilang dan bahkan difasilitasi oleh perusahaan. Iya, fenomena menghilang tanpa jejak ini disebut dengan Johatsu. Johatsu secara harfiah bisa diartikan dengan penguapan atau menghilang. Jadi secara umum, Johatsu mengacu pada orang-orang di Jepang yang sengaja menghilang atau melenyapkan dirinya sendiri dari kehidupannya yang lama. Ada banyak penyebab terjadinya fenomena tersebut, seperti masalah rumah tangga, persoalan, ekonomi, depresi, kejenuhan dalam rutinitas, atau pernikahan yang tidak harmonis. Dan perusahaan-perusahaan yang memfasilitasi bertugas untuk mengurus dan memberikan fasilitas bagi orang Jepang yang akan menghilang dari kehidupan lamanya. Selain itu, undang-undang di Jepang memang sangat menjunjung tinggi privasi atau nilai-nilai privat bagi seluruh warga negaranya. Ya, namun selama pelaku Johatsu tidak melakukan tindak pidana berat atau terjerat kasus hukum lainnya. Namun fenomena Johatsu di Jepang akan meninggalkan pertanyaan dan kesedihan bagi orang lain. Setiap manusia tentunya memiliki masalah, namun menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut masih bisa menjadi jalan terbaik yang bisa dilakukan.
2: Hey boy, look, I'm gonna make this simple for you.

Hitam Pro 2 itu dia ya, lagu Yes or Yes by Twice. Dan kali ini Teman Pro 2 ini ada dunia perkipapan lagi dihadirkan lagi gitu ya, adik-adik dari Twice ya, alias ini ada kedatangan grup baru yang bernama Our Birthday yang resmi debut pada hari Rabu kemarin Teman Bro 2 ya. Grand Group ini beranggotakan 7 member, yaitu ada Kuk Choro, Kirara, Baby, ada Cho Hye Jin, ada Yu, ada Shin Hye Won, dan Achi Raya nih Teman Bro 2. Dan ini juga merupakan girl group pertama yang berafiliasi dengan JYP Entertainment ya. Sejak terakhir kali sih JYP mendebutkan NMIX ya di tahun 2022, sekaligus grup wanita pertama nih yang diluncurkan di bawah anak perusahaan JYP. Terus ada Init Entertainment juga Teman Bro 2. Jadi nama Award Birthday sendiri ini menggambarkan keinginan para member untuk menjadikan hari-hari biasa ini terasa spesial like-nya hari ulang tahun. Bisa sih ya, bisa. Dan Our Birthday ini debut dengan EP perdananya yang bertajuk Our Birthday, yang berisi 4 lagu yaitu Squeezy, Our Birthday, serta 2 lagu pre-debutnya yaitu Hungry yang Side A dan juga Hungry Side B Teman Pro 2. Dan lagu Squeezy sendiri ini merupakan dance track bernuansa funk dengan hook yang repetitif ya. Dan ini Entertainment ini memperkenalkan warna musik mereka sebagai whip hop, perpaduan dari hip hop dengan karakter bebas dari 7 member. Sebelum resmi Our Birthday lebih dulu memperkenalkan para member melalui format 2 unit untuk perilisan Hungry ya. Dan sebuah konsep yang cukup berbeda dari pola debut grup K-pop pada umumnya. Dan sebagai junior dari deretan girl group besar ya, seperti ada Wonder Girls, Miss A, Twice, ITZY, dan juga NMIX, para member ini mengaku menyadari adanya tekanan gitu ya, ke pressure mereka nih, dan sekaligus menjadikan ini tuh sebagai motivasi Teman Pro 2. Dan ini ada Ciraya yang mengatakan pencapaian para senior ini menjadi dorongan bagi grup Our Birthday ini sendiri untuk menunjukkan penampilan yang lebih baik dan menemukan keunikan mereka sendiri gitu ya. Jadi gak akan terbayang-bayang dari senior-seniornya Teman Pro 2. Dan sementara itu JYP sendiri ya, ini memberikan pesan agar 7 member menjaga hubungan satu sama lain, termasuk tetap saling menghargai ketika memiliki perbedaan pendapat demi membangun kerjasama yang panjang Teman Pro 2. Itu dia, mungkin kalau misal kamu mau lihat visual-visualnya bisa langsung aja kali ya, ada di Instagram officialnya, pasti cari aja di Our Birthday Teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hitung Pro 2 seperti biasa ya, kalau udah memasuki di jam 8 ini biasanya ada informasi mengenai perakiraan cuaca ya teman Pro 2. Dan yang pastinya kalau misal lagi ngomongin perakiraan cuaca hari ini ya, aku gak akan sendirian teman Pro 2, karena ini aku udah berhubung dengan Bapak Lutfi selaku forecaster dari BMKG. Langsung aja kita sapa, selamat pagi Pak.
3: Selamat pagi, assalamualaikum, salam sehat
2: selalu. Waalaikumsalam, gimana Pak kabarnya di pagi hari ini Pak? Nah itu dia, tadi di sekitar jam tujuan itu kayaknya saya keluar udah, kok ini tumben banget ya, tiba-tiba udah mendung gitu ya Pak ya.
3: Iya, betul sekali ya, sedang nyambut Malang. Dan netizen ini semua pada nyebar Malang di puncak-puncak patungnya atau puncak macetnya ini kayaknya.
2: Betul sekali. Nah untuk perakiraan cuaca sendiri di hari ini di Malang Raya gimana Pak? Baik, nah ini untuk ini kan lagi weekend juga ya Pak ya. Terus memang kita tahu juga di Malang juga pasti lagi banyak event-event karnaval-karnaval gitu ya Pak. Ini apakah mungkin ada himbauan nih untuk mungkin teman Pro 2 yang memang ada aktivitas di luar ruangan begitu Pak?
3: Iya, memang berdasarkan banyak sekali yang berseliweran biasanya itu. Karena cuaca sangat dinamis sekali dan sangat cepat sekali berubah.
2: Betul, nah ini mungkin untuk teman Pro 2 yang mau update informasi mengenai perakiraan cuaca bisa dilihat di mana Bapak?
3: Stasiun klimatologi Jawa Timur, Stasiun Juanda, maupun BMKG.co.id yang telah terverifikasi.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Lutfi sudah memberikan info perakiraan cuaca di Malang Raya ya pada pagi hari ini, Pak.
3: Baik, terima kasih. Mm-hmm.
2: Amin. Bapak juga semangat ya untuk menjalani melanjutkanlah aktivitas Bapak di pagi hari ini, di weekend ini ya Pak ya. Terima kasih Bapak sekali lagi.
3: Terima kasih, selamat bertugas.
2: Baik Bapak, itu dia teman Pro 2 ya, informasi perakiraan cuaca di Malang Raya pada hari ini. Memang sedikit mendung gitu ya, tapi masih belum ada potensi untuk hujan teman Pro 2. Kalaupun ada ya pasti hujan ringan. Tapi buat kamu, aku masih mau mengingatkan aja untuk mungkin tetap ya bawa aja persediaan kamu, jas hujan kamu, payung kamu tetap dibawa aja. Siapa tahu ya kalau tiba-tiba diguyur hujan, biar gak kehujanan teman Pro 2 ya. Dan semoga ya kamu di weekend ini juga banyak banget hal-hal baik yang datang ke kamu semuanya teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

52 kali ini ya pariwisata Indonesia ini baru aja dapat marketing gratis nih ya langsung dari skena Hollywood. Yaitu ada aktris Mission Impossible Michelle Monaghan yang baru-baru ini nih dia tuh menceritakan pengalaman dia saat kembali ke Indonesia untuk melihat Komodo setelah mendapat rekomendasi langsung dari aktor legend yaitu Robert De Niro, teman Bro 2. Dan cerita tersebut diungkap Monaghan sendiri saat hadir ya di The Tonight Show starring Jimmy Fallon untuk mempromosikan film terbarunya yang juga dibintangi oleh De Niro sendiri yang berjudul The Whisper Man, teman Bro 2. Jadi awalnya ya si Michelle Monaghan ini baru aja pulang dari perjalanan dia selancar ya di Indonesia surfing-surfing gitu sebelum mulai syuting. Jadi saat mencoba mencari bahan obrolan dengan Robert De Niro, ia pun ini langsung menceritakan perjalanannya tersebut teman Bro 2. Dan De Niro sendiri kemudian bertanya apakah Michelle Monaghan ini sempat melihat naga ya, yang ternyata yang dia maksud ini adalah komodo teman Bro 2, dan menyarankannya nih untuk kembali ke Indonesia untuk melihat naga Indonesia yaitu komodo ya. Dan ternyata gak cuma didengar aja nih, ternyata Michelle Monaghan ini benar-benar mengikuti saran tersebut. Jadi ia kembali lagi ke Indonesia bersama keluarganya untuk mengunjungi Taman Nasional Komodo dan melihat langsung hewan purba tersebut teman Pro 2. Dan Michelle Monaghan juga mengaku ya takjub dengan ukuran komodo yang bisa mencapai sekitar 10 kaki meski di saat yang sama ya ini juga sempat dibuat ngeri gitu ya melihat aktivitasnya. Jadi ada momen lucu juga yang terjadi gitu ya ketika Monaghan mengirim foto dirinya bersama komodo kepada Robert De Niro, ini bukannya sekedar dibilang keren gitu ya sama si Robert, ternyata dia ini malah membalas kalau dirinya kecewa nih karena Michelle Monaghan gak sekalian foto sambil menunggangi komodonya. Ternyata mungkin ini ya masih agak takut-takut gitu ya teman Bro 2. Dan akhirnya lah itu dia, Michelle Monaghan lah yang memberikan marketing gratis langsung ya untuk pariwisata Indonesia khususnya untuk komodo teman Bro 2.

0: Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Ya, teman berdua, kali ini ada Kementerian Pariwisata yang merilis data bertajuk Infografis Statistik Pariwisata yang mencakup 10 destinasi pariwisata prioritas nih, teman berdua ya. Dan ini dan 3 juga destinasi pariwisata regeneratif untuk mendukung pembangunan pariwisata yang berdaya saing nih, teman berdua. Dan ini Bayu Aji ya menyampaikan penyusunan data tersebut melibatkan sejumlah kementerian atau lembaga yang diharapkan bisa menjadi rujukan bagi berbagai pihak dalam merancang pembangunan pariwisata yang semakin efektif, berdampak dan berdaya saing ya, sekaligus menyediakan data statistik sektoral yang menggambarkan perkembangan berbagai indikator pariwisata dan destinasi prioritas, teman Pro 2. Nah, pembuatan infografis sendiri ini disusun oleh Biro Data dan Sistem Informasi Kementerian Pariwisata melalui kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM, teman Pro 2. Dan sebanyak 10 DPP ini yang tercakup dalam publikasi tersebut meliputi ada Danau Toba, Borobudur, Yogyakarta, Prambanan, Lombok, Gili Tramena, Labuan Bajo, Manado Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo Tengger Semeru, Bangka Belitung, dan juga Morotai, teman Pro 2. Dan sementara 3 DPR ini meliputi ada Bali, Greater Jakarta, dan Kepulauan Riau. Dan terdapat 8 indikator statistik yang disajikan. Ini meliputi sejumlah kunjungan dan rata-rata lama kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara ya, dan realisasi investasi pariwisata, jumlah tenaga kerja pariwisata, produk domestik regional bruto, ini sektor akomodasi serta makan dan minum, tahun 2. Lalu ada profil usaha akomodasi dan makan minum serta profil usaha objek daya tarik wisata komersial, tahun 2. Dan data tersebut ini memberikan gambaran ya mengenai skala aktivitas pariwisata dan kontribusinya terhadap perekonomian di berbagai destinasi. Dan dia mencotokkan di Bali yang menjadi salah satu DPR ya, jumlah kunjungan wisman pada 2026 ini mencapai 7,4 juta dengan rata-rata lama tinggal 9,4 malam, teman Pro 2. Dan pada periode yang sama, realisasi investasi pariwisata di Bali ini tercatat mencapai 16,5 triliun rupiah, teman Pro 2. Dan ya, ini diharapkan dengan adanya standarisasi data yang sama, pemerintah ini hingga pemerintah pusat hingga daerah ini dapat memiliki rujukan yang sama ya dalam menyusun perencanaan dan menentukan prioritas program, serta pastinya untuk mengukur dampak pembangunan pariwisata terhadap masyarakat dan juga perekonomian daerah, teman Pro 2.

0: Apakah kamu suka minum teh? Di Jepang ada upacara minum teh yang dinamakan Sado. Sado dibedakan menjadi dua jenis, yakni Ochakai dan Chaji. Ochakai adalah upacara minum teh yang tidak terlalu formal. Biasanya, orang Jepang akan mengundang teman dan kerabatnya untuk merayakan keberhasilan atau semacamnya. Sedangkan Chaji adalah upacara minum teh yang bersifat formal dan sangat sakral. Pelaksanaannya sendiri bahkan dapat berlangsung lebih dari 4 jam.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Indonesia menerapkan 4 tingkat status gunung api. Yang pertama, level 1 atau aktif normal. Berdasarkan hasil pengamatan visual dan instrumental fluktuatif, tidak memperlihatkan peningkatan aktivitas yang signifikan. Pada gunung api berstatus level 1 normal, tidak ada perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Yang kedua adalah level 2 atau waspada. Status gunung berapi level 2 waspada menunjukkan peningkatan aktivitas seismik dan mulai muncul kejadian vulkanik. Pada status waspada ini mulai terlihat perubahan visual di sekitar kawah seperti gangguan magmatik, tektonik, atau hidrotermal. Namun diperkirakan tidak terjadi erupsi dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang terakhir adalah level 4 atau awas. Ini adalah kondisi yang paling memungkinkan terjadinya erupsi atau letusan. Status awas merujuk pada letusan utama yang dilanjutkan dengan letusan awal, diikuti semburan abu dan uap, kemudian diikuti dengan erupsi besar. Kemungkinan erupsi besar akan berlangsung dalam kurun waktu 24 jam.

0: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Inovasi mie jagung mahasiswa UMM buka peluang usaha rumahan di Beringin Wajah. Jagung manis yang mudah ditemukan di Desa Beringin, Kecamatan Wajah, Kabupaten Malang mulai dilirik sebagai bahan baku produk pangan bernilai tambah. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata atau KKN Universitas Muhammadiyah Malang 187 memperkenalkan inovasi mie jagung yang dinilai berpotensi dikembangkan menjadi usaha rumahan. Inisiator program Mahasiswi Teknologi Pangan Kirana mengatakan pemilihan jagung sebagai bahan baku didasarkan pada ketersediaannya yang melimpah dan harganya yang relatif terjangkau di wilayah Wajah. Menurutnya mie dipilih karena merupakan makanan yang sudah familiar bagi masyarakat sehingga lebih mudah diterima sebagai alternatif olahan jagung. Inovasi tersebut diharapkan tidak hanya menambah variasi pangan keluarga tetapi juga mendorong ibu-ibu mengembangkan produk yang berpotensi dijual. Dari peserta kegiatan lainnya, Eli, anggota PKK Desa Beringin, menilai inovasi yang diperkenalkan mahasiswa KKN UMM memberikan inspirasi bagi masyarakat untuk mengolah bahan pangan yang mudah diperoleh menjadi produk dengan nilai ekonomi. Menurut Eli, keterampilan yang diberikan mahasiswa KKN ini dapat terus dipraktikkan masyarakat sehingga potensi jagung lokal tidak hanya dikonsumsi secara langsung. Melalui kegiatan tersebut, KKN berdampak UMM 187 membuat jagung manis Desa Beringin naik kelas. Dari sekedar bahan pangan konsumsi menjadi produk olahan yang berpotensi memberikan nilai tambah sekaligus membuka peluang usaha rumahan bagi masyarakat. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Semarak Kemerdekaan RI asah kreativitas anak sejak dini. Suasana Semarak HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini terasa berbeda di Desa Beringin, Kecamatan Wajah, Kabupaten Malang. Anak-anak tingkat Taman Kanak-kanak atau TK mendapat ruang untuk tampil, bermain sekaligus menunjukkan kreativitas melalui pentas seni, lomba mewarnai, dan berbagai lomba. Kegiatan yang digelar mahasiswa Kuliah Kerja Nyata berdampak Universitas Muhammadiyah Malang, kelompok 187 tersebut diikuti lebih dari 100 anak dari berbagai lembaga pendidikan anak usia dini. Guru TK Plus Wahidiyah Nunik Indrawati menyampaikan apresiasi kegiatan yang menurutnya memberikan pengalaman berbeda dan menyenangkan bagi anak-anak. Lebih dari 100 anak berpartisipasi menunjukkan kreativitas. Guru TK Dharma Wanita Adwi Asusti menilai keberanian anak untuk mencoba dan ikut berpartisipasi justru menjadi hal paling penting yang perlu diapresiasi. Bagi mahasiswa KKN berdampak UMM kelompok 187, rangkaian kegiatan tersebut bukan sekedar mengisi perayaan kemerdekaan dengan perlombaan, tetapi ada pesan yang ingin dibangun, yakni memberikan ruang kepada anak-anak untuk tumbuh melalui pengalaman yang menyenangkan. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
1: Info Pro 2 FM.
4: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Waktunya Pro 2 Hitlist.

87,9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2 ya. Di Pro 2 Hitlist kali ini kamu ditemani oleh Bagas yang akan menemani kamu sampai nanti siang pokoknya teman Pro 2 ya. Di Pro 2 Hitlist kali ini kamu bisa request lagu teman Pro 2 ya, baik itu lewat WhatsApp ataupun lewat di Instagram gitu ya, karena di situ udah aku buka untuk question box-nya teman Pro 2 ya. Kamu bisa langsung aja request di situ gitu ya, karena di weekend kali ini kayaknya kita akan seru-seruan gitu ya dengan dengerin musik kesukaan kamu kayak gitu. Jadi jangan lewatkan kesempatanmu gitu ya untuk mendengarkan lagu kesukaanmu gitu teman Pro 2 ya. Dan buat kamu mungkin yang gak mau lewat Instagram gini, kamu bisa lewat di apa namanya WhatsApp gitu teman Pro 2 di 081 5 3 kali 6879. Aku tunggu teman Pro 2 sampai nanti di jam 12.

Aku bacain request-request kamu teman Pro 2 ya. Di Pro 2 Headlist kali ini aku mau ngasih info ke kamu nih teman Pro 2, buat kamu yang punya hobi bernyanyi dan percaya diri tampil di depan banyak orang dan ingin bakatmu dikenal lebih luas, langsung aja teman Pro 2 ikuti Bintang Radio RRI 2026. Untuk pendaftarannya ini gratis dan terbuka bagi putra-putri usia 16 hingga 25 tahun ya, dengan batas usia dihitung pada 28 Oktober 2026. Untuk pendaftarannya teman Pro 2 ini berlangsung sampai 30 Agustus 2026. Untuk pilihan lagu dan juga syarat lengkap bisa kamu cek di www.bintangradio.rri.id. Dan jangan lupa ya untuk follow Instagramnya di @rrimlg, @bintangradio.id, TikToknya di RRI Malang, dan @bintangradio.id. Serta jangan lupa teman Pro 2 untuk subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official teman Pro 2. Ayo buktikan kemampuanmu teman Pro 2, tampil di ajang bergengsi dan meraih kesempatan menuju tingkat nasional. Langsung aja daftar sekarang gitu ya, secara online atau datang langsung ke RRI Malang di Jalan Candipanggung nomor 58. Untuk informasi lebih lanjut melalui WhatsApp Umas di 081-34-6074. Saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

Zapin Api. Tari Zapin Api merupakan kesenian pada masa lampau yang dilakukan pada upacara adat atau pernikahan yang berbeda di Kecamatan Rupat Utara Bengkalis. Tari Zapin menggunakan media dari bara api dari sabut kelapa yang dibakar. Dikutip dari buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, adanya perkembangan teknologi dan perubahan zaman, kesenian ini terancam punah. Rangkaian kegiatan acara tidak lagi menyuguhkan tari Zapin Api, namun dengan organ tunggal atau band orkes. Zapin Api dimulai dengan adanya komando Khalifah serta 5 orang laki-laki mengelilingi kemenyan sambil menutup telinga. Pada saat acara dimulai, penonton dilarang menyalakan api karena penari Zapin Api akan mengarahkan ke sumber api yang menyala. Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Inilah Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 ya. Tapi kali ini aku mau muterin kamu lagu dari Musik Aktif gitu, teman Pro 2 ya. Dan lagu yang akan kita puterin kali ini, teman Pro 2, adalah sebuah single yang dirilis pada tahun 2009 nih, teman Pro 2. Diciptakan oleh Aci Karibo, Izzat Gunawan, Agus Buncit, Arki Gunawan, dan juga almarhum dari Arwan, teman Pro 2. Dan karya ini kemudian dipilih oleh Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenekraf gitu ya, sebagai salah satu lagu yang memperoleh kesempatan untuk mengikuti program aktif musik atau akselerasi kreatif gitu ya. Untuk lagunya sendiri ini berjudul Tadulako ya, yang mengisahkan sosok pemimpin atau panglima perang nih dalam budaya suku Kaili di Sulawesi Tengah gitu, teman Pro 2. Dan karena semangat perjuangan Tadulako ini menjadi simbol keteguhan, keberanian, dan juga penyemangat bagi masyarakat suku Kaili. Tadulako ini merupakan warisan leluhur yang terus dijaga dan juga diabadikan melalui karya lagu dengan lirik berbahasa daerah Kaili nih, atau Ledo ya, di Sulawesi Tengah. Ayo teman Pro 2, kita langsung dengerin aja biar kita juga ketularan gitu ya, untuk keteguhan, keberanian, dan juga penyemangat bagi masyarakat. Langsung aja teman Pro 2, dari The Box dengan Tadulako.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Teman berdua, kalau tadi kita udah puterin beberapa lagu yang masuk dari request di WhatsApp gitu ya. Kali ini abis ini aku mau muterin lagu yang masuk di question box di Instagram gitu. Karena udah banyak banget yang request gitu teman berdua ya. Tapi sebelum itu, ini kali ini ada informasi nih teman berdua buat kamu mungkin ya yang suka film. Dan khususnya film dari India gitu ya. Ini ternyata ada film Ramayana yang dipastikan akan tayang di bioskop Indonesia gitu ya. Ini adalah sebuah film epik mitologi India garapan sutradara Nitesh Tiwari. Ramayana ini dipastikan bakal tayang di bioskop Indonesia gitu ya. Pastian itu juga terungkap melalui unggahan Sony Pictures Indonesia selaku distributor film tersebut gitu. Dan untuk kepastian tayang di Indonesia ini sejalan ya dengan langkah Sony Pictures yang resmi mengamankan hak distribusi internasional untuk seluruh wilayah di luar India. Sementara untuk pasar domestik India, distribusi film tersebut dipegang rumah produksi Dharma Productions milik Karan Johar ya. Untuk film ini diproduksi oleh Namit Malhotra melalui Prime Focus Studios. Ramayana diproyeksikan menjadi sinema berskala global teman berdua. Film yang diproduksi menjadi dua bagian ini ternyata menggait deretan bintang papan atas India ya. Mulai dari Ranbir Kapoor yang memerankan Pangeran Rama. Terus ada Sai Pallavi sebagai Sita. Hingga aktor legendaris Yash sebagai Raja Iblis Ravana 82. Kalau kita ngomongin soal cerita Ramayana ya. Ini ya seperti yang kita tahu 82 ini berfokus pada petualangan dan juga perjuangan Pangeran Rama bersama sang istri yakni Sita. Yang mana diculik oleh Ravana 82. Menarik 82 ya. Ini kayak wayang tapi level up gitu ya, level modern gitu. Ini keren banget sih bakalan ya. Kayak kolosal-kolosal tapi Ramayana. Wah, keren banget nih 82 ya. Tapi 82 sampai saat ini dari Sony Pictures Indonesia ini belum ada detail jadwal tayang Ramayana di bioskop Indonesia. Jadi harus sabar-sabar gitu 82 ya. Sudah masuk beberapa teman produa ya, requestan-requestan dari teman produa yang ada di Instagram gitu. Ini kebanyakan pada request lagunya Nabila Takiyah nih teman produa ya, yang Cegil. Oke deh kalau gitu kita puterin dulu teman produa ya, Cegil dari Nabila Takiyah.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
1: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat kata terpanjang dengan lebih dari 20 huruf dan bahkan hingga 31 huruf. So, apa sih kata terpanjang dalam Kamus Bahasa Indonesia? Kata terpanjang itu adalah hexakosioihexakontahexasafobia. Artinya adalah fobia terhadap angka 666. Kata yang satu ini terdiri dari 31 huruf dan merupakan gabungan sejumlah kata dari bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa kuno. So, gimana menurut kamu? Kayaknya agak sulit ya untuk ingat-ingat kata ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Pro 2 masih bersama Bagas di Pro 2 Hitlist kali ini gitu ya. Dan buat kamu Teman Pro 2 yang kemarin nonton The Odyssey, ternyata ini film ini mencatat rekor baru gitu ya. Karena dari film Christopher Nolan tersebut, kini menjadi film rating R atau dewasa terlaris sepanjang masa dengan pendapatan menyentuh 1,352 atau 1,352 miliar US dollar Teman Pro 2, atau kalau dirupiahin ini di angka 23,9 triliun rupiah Teman Pro 2, dengan kurs dolar saat ini 17.709 gitu ya. Dan capaian tersebut ini menumbangkan perolehan pemegang rekor sebelumnya, yakni Deadpool and Wolverine 2024 yang mengantongi angka di 1.338. Jadi selisih beberapa ya Teman Pro 2 ya, beberapa poin gitu ya. Dan ini juga memecahkan rekor setelah dipegang oleh Deadpool and Wolverine di tahun 2024. Jadi kayak 2 tahun bertahan akhirnya disalip oleh The Odyssey gitu Teman Pro 2 ya. Yang mana ketika kita ngomongin Deadpool itu adalah ada Ryan Reynolds ya yang menjadi sosok kreatif di balik waralaba tersebut Teman Pro 2. Ternyata ini juga turut merayakan nih momen estafet rekor kepada Nolan dan juga timnya gitu ya. Jadi kayak ngasih selamat gitu kepada seluruh pemeran dan juga kru The Odyssey yang telah menjadikan film ini sebagai film rating R terlaris sepanjang masa. Wow, keren banget gitu ya, saling support gitu ya. Kalau kita ngomongin The Odyssey ini udah tayang sejak 17 Juli gitu ya, dan meraih angka yang fantastis gitu, sebanyak 123 juta dolar pada penayangan perdana di pasar domestik. Perdana gitu Teman Pro 2, ya gak heran ya ketika ini ternyata bisa tembus angka sebegitu tingginya gitu Teman Pro 2 ya. Dan aku juga mau ngingetin buat kamu Teman Pro 2 gitu ya, The Odyssey ini mengisahkan kisah epik pahlawan dan juga Raja Ithaca nih, yakni Odysseus yang diperankan oleh Matt Damon gitu ya, yang berjuang menempuh perjalanan berbahaya selama 10 tahun nih untuk kembali ke keluarganya di Yunani kuno. Gimana Teman Pro 2, apakah kamu menjadi salah satu penyumbang rekor terbanyak ini Teman Pro 2 ya? Dan masih bersama Bagas Teman Pro 2, tapi aku juga mau ngingetin buat kamu nanti di jam 11.34 akan berkumandang azan zuhur untuk Malang Raya dan sekitarnya. Action asking how you doing now, how's the castle built of people you pretend to care about, just what you wanted. Look at you, cool guy, got it. See the parties and the diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Sudah pernah konsumsi telur Jepang dengan tinggi proteinnya? Ya, telur yang satu ini nyatanya dapat dikonsumsi secara mentah tanpa melalui proses memasak. Menggunakan teknologi yang sangat canggih, Jepang memastikan kualitas telur yang terbaik sampai ke konsumen. Mulai dari membersihkan telur, memeriksa kualitas, menyortir berdasarkan ukuran, hingga mengemas dan menyegel dengan karton, dilakukan dengan mesin yang canggih. Telur yang dijual di Jepang terdapat cap tanggal yang baik untuk dikonsumsi mentah atau setengah matang dalam kemasannya. Faktanya, telur yang sehat yang telah disimpan dengan aman untuk dimakan mentah dapat bertahan selama 16 hari setelah ayam bertelur di musim panas dan 57 hari di musim dingin. Lebih dari itu, telur harus dimasak. Selain memiliki kualitas telur yang berbeda, wujud telur Jepang juga berbeda. Kuning telur Jepang lebih berwarna orange daripada telur pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh pakan yang diberikan untuk makanan ayamnya. Mereka diberi makanan yang bervariasi, termasuk sayuran, biji-bijian, kadang juga dicampur dengan serangga. Hampir semua telur Jepang berasal dari peternak industri telur, yang berarti kesehatan hingga nutrisi makanan ayam sangat diperhatikan dengan ketat. So, tertarik untuk mencoba telur

Di siang hari ini teman Pro 2 masih bersama Bagas gitu ya. Di Pro 2 Hitlist ini masih ada beberapa menit gitu teman Pro 2. Jadi kamu bisa langsung aja request gitu ya. Tadi udah beberapa udah aku puterin juga teman Pro 2 requestan dari kamu, entah itu di WhatsApp maupun di Instagram gitu teman Pro 2 ya. Gimana nih kalau siang-siang kayak gini teman Pro 2, kamu udah menentukan belum nih teman Pro 2 apa yang akan kamu jadiin santapan makan siang gitu ya. Apalagi ketika weekend kayak gini, kamu mungkin lagi di rumah, lagi di kosan, dan mungkin lebih banyak waktu untuk cari makan siang gitu teman Pro 2, atau malah jadi mager gitu ya. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, karena zaman sekarang itu kan kalau kita cari makan siang itu udah sebenarnya udah gak perlu kemana-mana lagi gitu ya. Walaupun ada hal yang harus dibayar lebih gitu teman Pro 2, kita bisa menggunakan aplikasi online food gitu untuk memesan makanan biar bisa langsung datang ataupun diantar gitu ya dari ke rumah kamu gitu teman Pro 2 ya. Jadi pokoknya kalau sekarang cari makanan itu gak susah, yang masih susah tuh cari duitnya gitu ya. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, kita tetap harus bersyukur gitu ya. Apalagi teman-teman kita yang ada di Kalimantan, di NTT gitu teman Pro 2, sedang mengalami musibah gitu. Semoga kita selalu mendoakan mereka teman Pro 2 ya. Pokoknya buat kamu yang pengen berkontribusi kayak gitu, kalian cukup lihat-lihat beritanya atau share gitu teman Pro 2 agar lebih banyak yang peduli gitu ya. Kita lihat di beberapa sosial media juga udah banyak yang upload. Ternyata di situ juga udah dibahas, ternyata ada beberapa kebakaran-kebakaran, penyebabnya apa aja kayak gitu. Semoga kita semakin aware gitu ya. Aku juga gak bisa bayangin teman Pro 2 ya, kalau di Kalimantan itu hampir seluruh pulau itu ada titik apinya gitu ya. Bikin takut banget. Terus nafasnya mau kayak gimana teman Pro 2. Jadi kita harus bersyukur gitu di Malang ini udaranya masih segar gitu teman Pro 2, walaupun siangnya panas. Tapi di malamnya udah dingin dan udaranya juga masih segar teman Pro 2 ya. Semoga buat kamu yang pengen berdonasi, silakan berdonasi ke tempat-tempat atau platform-platform yang terpercaya gitu ya. Jangan sampai tertipu gitu teman Pro 2. Oke deh, di siang hari ini aku juga mau ngajak kamu untuk selalu berdoa untuk teman-teman kita yang sedang terkena musibah gitu ya. Dan aku juga akan memutarkan kamu lagu ini, request dari teman Pro 2 yang ada di Instagram ya. Ada dari Mesahira di Jung Minggu, dan ini sekaligus menutup sesi Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, masih ada santai siang masih dengan aku di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Kariku Kandi, sebuah tradisi agraris yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat Bojo, Nusa Tenggara Barat. Dikutip dari buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, Kariku Kandi sebagai seni tradisi yang berlatar belakang kehidupan petani di masa lalu. Awalnya sebagai lesung penumbuk padi yang dilakukan oleh petani dan diselingi dengan hiburan untuk melepas kelelahan dengan memainkan aru dan lesung. Namun, seiring perkembangannya, masyarakat menjadikan tradisi ini hanya sebagai hiburan dan penanda saat ada bahaya.

Selamat siang teman Pro 2, gimana? Apakah kamu sudah menikmati makan siang kamu teman Pro 2 ya? Kalau kita ngomongin makan siang itu pasti banyak banget hal yang ada di kepala kita yang pengen kita makan gitu. Dan salah satunya ada beberapa lauk pauk gitu teman Pro 2 ya. Tapi kita kadang bertanya-tanya gak sih, kalau apa yang ada di piring kita itu asalnya dari mana, terus ini produksinya di mana? Kadang kamu bertanya-tanya gak sih teman Pro 2 ya? Soalnya kalau aku sendiri ya, kalau misal makan siang kayak gitu terus ada lauknya ayam, entah itu atau pas makan rawon gitu kan pasti aku pakai telur asin gitu teman Pro 2 ya. Dan kadang di telur asin itu kan ada capnya gitu kan. Nah itu oh ternyata ini di produksinya di sini teman Pro 2 ya. Seperti informasi yang akan aku bawakan ini teman Pro 2, ternyata ini selama puluhan tahun ya, ternyata ada kampung bebek di Tawangsari ini ternyata bertahan sebagai sentra telur asin teman Pro 2. Ini namanya Dusun Tawangsari gitu ya, di Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, yang dari dulu sampai sekarang dikenal sebagai kampung bebek teman Pro 2 ya. Meskipun jumlah peternaknya ini ternyata mulai berkurang, namun ternyata tak kurang dari 30 orang ini masih bertahan sebagai pembudidaya bebek yang menghasilkan telur asin berkualitas dan punya ciri khas tersendiri teman Pro 2. Jadi ternyata ini pusatnya di sini teman Pro 2, di Pasuruan gitu ya. Dan kali ini ada beberapa contohnya teman Pro 2 di sini, kalau dilihat dari fotonya ya, ini memang terlihat sangat segar-segar sekali sih telur bebeknya teman Pro 2 ya. Di sini juga ada salah seorang peternak bebek sekaligus kepala dusun Kasun di Tawangsari, yakni Umar Farouk, yang mengaku sudah bergelut di dunia peternakan bebek mulai dari tahun 1997 teman Pro 2. Keren banget gitu ya. Ini buat kamu yang pengen tahu informasinya lebih lanjut gitu teman Pro 2, kamu bisa baca di rri.co.id/malang gitu ya. Jadi ini dari RRI Malang gitu teman Pro 2. Di sini juga udah banyak banget informasinya ya. Kalau kita ngomongin tentang sisi peternaknya gitu ya, ini ternyata kalau dari sisi pakannya ini ternyata banyak mahal juga teman Pro 2 ya, karena di sini disebutkan untuk persaknya harganya 530.000, tapi kalau untuk kepala udang atau satu blong ini sekitar 120 kg harganya 120.000. Jadi buat kamu yang pengen lebih tahu gitu ya, pengen lebih tahu, pengen cari tahu gitu, langsung aja ini teman Pro 2 di Dusun Tawangsari gitu ya, atau kampung bebek yang ada di Pasuruan. Ini keren banget teman Pro 2 ya. Kalau kamu sendiri suka gak sih teman Pro 2 sama telur asin ini? Kalau aku suka banget teman Pro 2, tapi memang ya kondisional gitu. Masih ada beberapa informasi-informasi yang akan aku sampaikan gitu teman Pro 2 ya. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Waktunya kentongan.
2: Selain mengantisipasi keadaan darurat dengan menyediakan sarana pencegahan dan penanggulangan, menata akses evakuasi dan titik kumpul sangatlah penting untuk mempercepat proses penyelamatan dan memperkecil resiko timbulnya korban.
3: Evakuasi itu yang jelas, begitu kita lewat ke jalur itu kita tidak jadi celaka kedua. Kalau titik kumpul itu pada prinsipnya adalah tidak harus digunakan pada saat bencana. Jadi ketika ada apa-apa, penyelamatnya ke situ. Jadi safety area gitu ya.
2: Jalur evakuasi dan titik kumpul harus jelas dan tepat untuk memperkecil risiko korban pada saat terjadi keadaan darurat.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 2.
5: Bu. Tahu nggak ibu teh berita terbaru?
6: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
5: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
6: Bah, zaman sudah maju masih sajanya korupsi.
5: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
6: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
5: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
6: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
5: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
7: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda. Karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

0: masker baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Terbaru dari Balai 82 ya, bersamaan dengan proyek filmnya yang baru, yakni Operasi Pesta Copet. Dan ini juga kabar baik 82 buat kamu ya, penggemarnya Balai gitu. Kamu bisa ketemu nih 82 karena hari ini ya, tepatnya di 22 Agustus 2026, ini Balai lagi ada di Malang 82. Jadi kamu bisa bertemu nih. Dilansir dari Instagramnya Balai gitu ya, ini ternyata Balai akan ke Transmart MX Mall di lantai GF pada jam 14.30 teman Pro 2, dan nanti akan ada signing session di Ada Apa Dengan Kopi Telogo Mas di jam 4 sore teman Pro 2. Ini signingnya signing poster, OPC dan juga merch gitu ya. Untuk signing session khusus untuk poster Operasi Pesta Copet ya, merchandise OPC dan juga KMD nih, serta pembelian makanan atau minuman minimal 50K di Ada Apa Dengan Kopi teman Pro 2. Untuk signing session hanya akan berlangsung 30 menit teman Pro 2, jadi jangan telat ya. Dan ini kayaknya nanti akan ramai banget gak sih, para penggemar-penggemar Balai di Malang gitu teman Pro 2 ya. Ini juga menjadi ajang Balai untuk memperkenalkan film terbarunya, yakni Operasi Pesta Copet teman Pro 2. Gimana nih, apakah kamu tertarik teman Pro 2 dengan acara ini? Kalau kamu fansnya Balai banget, mungkin akan datang ya teman Pro 2 ya, mumpung di Malang gitu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya.
0: Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, mati lah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Masih bersama Bagas teman Pro 2 di Santai Siang kali ini. Ketika santai-santai kayak gini teman Pro 2, kita enaknya memang dengerin musik gitu ya, dengerin musik. Terus mungkin di siang hari kayak gini sambil minum es teler gitu ya. Dan kali ini aku juga ada informasi buat kamu teman Pro 2 yang punya hobi bernyanyi gitu dan percaya diri tampil di depan banyak orang dan tentu saja bakatmu pengen dikenal lebih luas. Langsung aja nih teman Pro 2 ikuti Bintang Radio 2026 ya. Untuk pendaftarannya ini gratis dan terbuka bagi putra-putri usia 16 hingga 25 tahun dengan batas usia ini dihitung pada 28 Oktober 2026. Untuk pendaftaran berlangsung sampai 30 Agustus teman Pro 2, langsung aja digercepin ya karena ini udah memasuki akhir-akhir bulan ya, udah tanggal 22 aja nih. Untuk pilihan lagu dan juga syarat bisa kamu cek di www.bintangradio.rri.id. Dan jangan lupa juga teman Pro 2 untuk follow Instagram di @rrimlg, @bintangradio.id, di TikToknya @rrimalang dan @bintangradio.id. Serta jangan lupa untuk subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official ya. Ini adalah momen dimana kamu untuk membuktikan kemampuanmu tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan menuju tingkat nasional. Daftar sekarang juga teman Pro 2 ya, secara online ataupun datang langsung ke RRI Malang gitu ya, di Jalan Cadipanggung nomor 58. Untuk informasi lebih lanjut melalui WhatsApp Humas di 081-3-4x-6074. Saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

Udah tahu belum satu ras kucing yang Indonesia banget? Kucing busok namanya. Ras kucing asli Indonesia dan termasuk kucing endemik karena hanya ada di Pulau Ras, Madura. Ciri khas kucing busok cukup berbeda dari kucing lainnya. Dari ukurannya yang besar, bentuk kepala, bentuk hidung, bentuk ekor yang bengkok, dan juga bulunya yang berwarna abu-abu kebiruan polos dengan tekstur yang lebih tebal membuatnya terlihat unik. Dulunya, di tahun 1990-an, kucing busok sempat jadi oleh-oleh bagi tamu istimewa yang mengunjungi Madura. Karena keberadaannya yang mulai langka, saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep melarang kegiatan tersebut. Masyarakat Pulau Ras pun melarang pendatang untuk membawa kucing busok keluar pulau. Dan bagi masyarakat yang ingin mengeluarkan kucing tersebut dari Pulau Ras, maka kucing ini wajib dikebiri atau disteril terlebih dahulu. Ya, pastinya untuk menjaga kemurnian dari ras busok.

Masih bersama Bagas Teman Pro 2 kali ini di Santai Siang Informasi Olahraga ya. Kita masih bersama Bagas dengan adanya informasi nih dari idola kita semua Teman Pro 2 ya. Bukan kita semua sih sebenarnya ya. Ini salah satu pemain sepak bola terbagus sepanjang masa ya. Ini ada Cristiano Ronaldo yang ternyata sudah mencetak 977 gol seiring keberhasilannya membobol gawang di Al Riyadh di kali ini Teman Pro 2 ya. Dan hal ini membuat CR7 terus mengejar rekor 1000 gol gitu. Ronaldo ini mencetak gol di menit ke-83 ya, dan ia melepaskan tembakan kaki kiri dari jarak dekat setelah menerima umpan dari Aiman Yahya, Teman Pro 2. Gol tersebut jadi gol ke-977 dalam karir Ronaldo. Dan hal itu CR7 hanya tinggal berjarak 23 gol lagi ya dengan torehan 1000 gol, Teman Pro 2. Memang ya, ini usia benar-benar hanyalah sebuah angka buat Ronaldo ini, Teman Pro 2 ya. Dan selain catatan 1000 gol ya, Ronaldo tentu ingin membawa Al Nassr kembali meraih gelar juara. Karena di musim lalu Ronaldo ini jadi mesin gol utama dalam keberhasilan membawa Al Nassr juara Saudi Pro League, Teman Pro 2. Gimana nih, apakah dia memang benar-benar akan memecahkan rekor, Teman Pro 2, untuk mencetak 1000 gol di sepanjang karirnya? Kita tunggu aja, Teman Pro 2 ya.

0: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, Pak, hujannya makin deras. Pelan-pelan aja, Pak.
1: Beres, Ma.
0: Ya ampun, untung aja Papa cepat ngeremnya.
1: Alhamdulillah. Duh. Bentar. Papa putar balik dulu.
0: Nggak kebayang loh kalau sampai kejatuhan pohon kayak tadi, Pak.
1: Iya, amit-amit lah. Tapi bisa loh kita dapat ganti rugi dari pemerintah kalau kendaraan kita kerubuan pohon.
0: Ih, Bapak, ih, bisa-bisanya pengen ganti rugi kecelakaan.
1: Ya enggak gitu, cuma mau cerita aja. Kalau ada mobil yang jadi korban pohon roboh, pemerintah bakalan ngasih ganti rugi sampai 15 juta rupiah. Tergantung kerusakannya sih. Tinggal lapor aja ke Dinas Lingkungan Hidup. Habis itu diproses, cair deh ganti ruginya.
0: Tapi kalau dipikir-pikir, lumayan loh, Pak. 15 juta bisa buat beli HP baru.
1: Dan kan mulai

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hari Sabtu ini menjadi hari yang berbunga-bunga ya, apalagi buat kamu teman Pro 2, para fansnya dari Arsenal atau The Gunners, yang mana Arsenal ini membuka kompetisi pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak nih atas Coventry City ya dengan skor 3-0 di Stadion Emirates London pada hari Jumat kemarin, teman Pro 2. Untuk pertandingannya itu Arsenal mengemas kemenangan atas Coventry City berkat gol dari Kai Havertz, Bukayo Saka dan juga Martin Odegaard, teman Pro 2 ya. Untuk kemenangan ini membuat Arsenal menempati peringkat pertama klasemen sementara di Liga Inggris dan 3 poin dari 1 pertandingan nih. Di sisi lain, kekalahan membuat Coventry City terbenam di dasar klasemen nih, sementara untuk Liga Inggris setelah belum memiliki poin setelah melalui 1 laga gitu ya. Arsenal ini langsung mengambil inisiatif yang menyerang ketika laga dimulai dan memberikan ancaman ya lewat tendangan Bukayo Saka yang dapat diblok lini pertahanan dari Coventry. Dan Arsenal unggul pada menit ke-15, teman Pro 2, berkat umpan pendek dari Ricardo Calafiori dapat dikonversikan menjadi gol oleh Kai Havertz sehingga skor berubah menjadi 1-0, teman Pro 2. Untuk keunggulan mereka menjadi 2-0 pada menit ke-23 lewat gol Saka ya, setelah menyambar bola rebound di dalam kotak penalti dari Coventry. Dan gol ketiga nih, teman Pro 2, ini dicetak di menit ke-49 melalui gol Martin Odegaard setelah menerima umpan dari Ben White sehingga skor berubah menjadi 3-0, teman Pro 2. Ini menjadi pekan yang baik untuk Arsenal, teman Pro 2 ya, tapi untuk Coventry City ini adalah sebuah kekalahan pertama di pertandingan pertama ya, ya semoga kedepannya mungkin akan berbeda lagi karena ini masih benar-benar awal laga gitu, awal liga gitu, teman Pro 2, awal musim. Jadi kita lihat ke depannya apakah dengan kemenangan Arsenal ini membuat PD sehingga dia bisa menangkan Premier League tahun ini juga, teman Pro 2, kita lihat aja ya. Dan masih ada beberapa informasi, teman Pro 2, buat kamu di Santai Siang Informasi Olahraga. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Sape adalah salah satu alat musik tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan yang berada di wilayah Sungai Kapuas Hulu. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia di tahun 2017, Sape digunakan sebagai sarana pengiring tarian serta pendukung dari upacara ritual adat suku Dayak. Alat musik Sape dimainkan dengan cara dipetik, di mana proses pembuatannya diambil dari nilai-nilai artistik suku Dayak, sehingga bentuk Sape ini menyerupai perahu dengan ukiran motif khas suku Dayak. Alat musik Sape ini terbuat dari rotan dan sebagai penempel grit Sape menggunakan sarang lebah kecil.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Masih bersama Bagas Teman Pro 2 di informasi olahraga kali ini gitu ya. Karena memang Teman Pro 2 ya, ini ada kabar yang menyenangkan dan membahagiakan gitu. Karena Tim Nasional Indonesia ini lolos ke Piala Dunia E-Sport FIFA atau FIFA E World Cup 2026 untuk game e-football kategori konsol, setelah memastikan tempat di final kejuaraan kontinental FIFA E AFC 2026. Dikutip dari FIFA, Indonesia ini mengunci slot di partai puncak kompetisi level Asia tersebut, Teman Pro 2 ya, lantaran mampu mengalahkan tuan rumah Malaysia pada semifinal di Jumat kemarin, Teman Pro 2, yang berlangsung di Kuala Lumpur. Indonesia sendiri diperkuat oleh Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi yang menundukkan lawannya dengan keunggulan agregat 2-1 gitu ya. Karena pada pertandingan pertama Indonesia ini kalah 0-1, namun pada laga kedua Elga dan Paudi tampil dominan untuk menang 2-0, Teman Pro 2. Pada final di Sabtu sore waktu Kuala Lumpur, which is sore ini mungkin Teman Pro 2 ya, Indonesia akan berhadapan dengan Jepang yang di empat besar membungkam Yordania. Wow, kira-kira menang gak ya Teman Pro 2 ya? Sedangkan Jepang ini pada laga pertama secara mengejutkan takluk 0-3 nih dari Yordania dan mampu bangkit di pertandingan kedua untuk berjaya 5-0, Teman Pro 2.

maju dan memenangkan gitu ya di AFC eFootball World Cup 2026 ini teman 22, semoga lah ya biar bangga gitu para gamers di Indonesia. Oke deh teman 22, ini menjadi informasi terakhir buat aku di informasi olahraga kali ini, dan nanti di Indonesia Top 20 teman 22 akan ada sampai jam 3, dan juga nanti ada International Top 20 produksi RRI Malang di jam 3 sampai jam 4. Untuk itu Bagas pamit dulu teman 22 ya untuk kesempatan kali ini. Selamat menikmati akhir pekan, dan jangan lupa selalu dengerin RRI Pro 2 Malang di rri.kr.id ataupun di RRI Digital 42. Bagas pamit, bye-bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, masih di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan kali ini teman Pro 2 kita memasuki sesi Indonesia Top 20 ya. Di sore hari ini, dan aku udah nyiapin 20 lagu buat kamu teman Pro 2 ya, untuk menemani weekend kamu. Dan sekarang ya, ini sudah ada yang masuk di chart ya, yakni di nomor 20. Ini ada sesi potret dari Enau dan juga Ari Lesmana yang baru aja masuk new on chart di minggu kali ini teman Pro 2. Biar gak penasaran, langsung aja kita dengerin lagu yang baru aja masuk di new on chart di minggu kali ini teman Pro 2. Langsung aja kita dengerin sesi potret dari Enau featuring Ari Lesmana.
1: Mix 20.

0: Dan baru aja kita dengerin teman Pro 2 ya. Ini di posisi ke-20 tadi dan aku akan nge-present beberapa lagu buat kamu teman Pro 2 ya. Di posisi 19 ini ada Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir. Di posisi ke-18 ada Jogja Lantai 2 dari Fani Sugi featuring Heruga. Untuk posisi ke-17 ada Foto Kita Blur dari Sal Priadi. Dan untuk posisi ke-16 ada Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan dari Pamungkas. Untuk posisi ke-15 ada Rollerblade dari Nona yang berhasil naik satu peringkat dari minggu kemarin teman Pro 2 ya. Dan kita akan mendengarkan beberapa lagu yang udah aku present spesial buat kamu di Indonesia Top 20 kali ini.
1: Hits 90.

aja kita dengerin Taman Pro 2 posisi ke-14 dengan Teh Hijau dari Tulus yang berhasil naik satu peringkat. Untuk posisi selanjutnya di 13 ini ada Seribu Kali dari Gea Indrawari. Untuk posisi ke-12 ada Gurun Hujan dari Juicy Luisi. Terus untuk yang posisi 11 Taman Pro 2 ini ada Tak Searah dari Betran Putra Onsu. Terus yang untuk posisi ke-10 ini ada Cinta Mati dari Ardita nih, Taman Pro 2. Oke, langsung aja kita dengerin Taman Pro 2 ya, untuk beberapa lagu yang udah kupresent spesial kamu, buat kamu di sore hari ini. Semoga weekend kamu selalu bahagia ya, Taman Pro 2 ya.

Baru aja kita dengerin posisi ke-9 dengan Kita Apa dari Fight yang berhasil naik 1 peringkat. Sama dengan posisi ke-8 Teman Pro 2 yang baru aja naik 1 peringkat gitu ya. Dengan seketika dari Rizwan Fadilah dan juga R&B Boys. Dan juga Mahalini, ini adalah sebuah featuring 3 musisi gitu ya. Untuk posisi ke-7 ini ada Terbelah Jadi 2 dari Gloria Jessica dan Ade Govinda. Untuk posisi ke-6 ini ada Sejauh Ku Memandang dari Bianca Dimas featuring The Nail Ones. Untuk posisi ke-5 ada Pencuri Malam dari Samuel Cipta. Untuk posisi ke-4 ini ada Jaga Ucapan dari Weda Mauve. Dan langsung aja kita dengerin beberapa lagunya ya, biar kamu gak penasaran di Indonesia Top 20 kali ini. Mix.

sederhana dari Sheila on 7 yang baru aja kita dengerin. Ini memasuki posisi ketiga ya teman-teman Pro 2 ya. Ini udah jadi juara ketiga di minggu kali ini setelah kemarin naik satu peringkat nih teman Pro 2. Dan untuk runner up di minggu kali ini teman Pro 2, ini ada Semusim dari Tohpati featuring Nadif Basalama. Ini menjadi juara kedua di minggu kali ini teman Pro 2 ya. Dan sebelum aku memasuki juara di minggu kali ini, aku juga akan merecap beberapa lagu di Indonesia Top 20 kali ini teman Pro 2, spesial buat kamu. Mix 2.

Dan untuk juara di minggu kali ini, teman Pro 2 ditempati oleh untuk yang bersamanya dari Mahalini. Ini keren banget teman Pro 2 karena berhasil menggeser It Gitaf ya, dengan Sedia Aku Sebelum Hujan yang sudah bertahan ada 20 minggu lamanya teman Pro 2. Keren banget teman Pro 20 minggu bertahan di chart gitu ya. Dan akhirnya keluar karena digeser Mahalini gitu ya, dengan untuk yang bersamanya yang menjadi juara di Indonesia Top 20 kali ini. Dan sebelum pamit teman Pro 2, aku mau ngucapin kepada label dan juga manajemen artis yang udah bekerja sama. Ini ada dari Sony Music Entertainment, ada Doggy House Records, ada Orang Pertunjukan, Mas Pam Company LTD, ATI Rising, Tulus Music, Emotion Entertainment, Hits Records aka Entertainment, ada RFVIS Music, My Music Records, Sony Music Entertainment, Hits Record, Weda Official, Record Indonesia, Hit Records, dan It Gitaf Music. Mohon maaf jika ada beberapa yang tidak disebutin teman Pro 2 ya. Dan terima kasih buat kamu. So jangan kemana-mana karena nanti di jam 3 sampai jam 4 ya akan ada Top 20 Internasional ya. Jadi buat kamu yang dengerin di Pro 2, langsung aja tetap stay tune di sini dan sampai jumpa di Indonesia Top 20 minggu depan. Saya Bagas pamit. Bye bye.

Saat kamu sedang stres atau depresi, coba deh dengerin lagu favoritmu yang bisa bikin kamu tenang. Pasti tiap orang memiliki alasan ya mengapa mendengarkan musik. Terdapat sebuah studi yang menunjukkan bahwa bermain musik secara santai mampu mendorong suasana hati orang-orang yang sedang depresi. Mendengarkan musik pada momen-momen tertentu juga mampu menciptakan suasana tentram. Perlahan, kegiatan ini bisa mengurangi kadar depresi dalam diri kita. Nah, kalau kamu nih seringnya dengerin musik apa kalau lagi stres?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Delapan 7,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, gimana kabar? Untuk kami yang lagi stay tune, dan yang pasti di tanggal 22 Agustus ini masih barengan sama aku Safa yang bakal nemenin kamu di Top 20 Mindshare untuk kali ini. Ada beberapa single yang udah masuk ke chart kita, teman Pro 2, dan lagunya juga enak-enak banget. Salah satu new on chart kita adalah single terbaru dari Jenny dengan Less Than A Lover, teman Pro 2 ya. Video klipnya lucu banget, deh, sweet juga, teman Pro 2. Jadi kalau kamu yang belum nonton, bolehlah ditonton, teman Pro 2. Tapi yang bikin lucu juga adalah pilihan bajunya sih. Oke deh, teman Pro 2, sampai nanti jam 4 aku bakal hadirin Top 20 Manca, dan langsung aja kita ke new on chart kita di posisi ke-20, Less Than A Lover dari Jenny.
2: Make 20

Teman program barusan aja udah kamu dengerin single dari Adele dengan End in LA yang ada di posisi ke-19 teman pro 2. So untuk kamu di hari Sabtu ini, apakah ada planning teman pro 2 atau sekedar ngegabut aja? Kalau misalnya lagi ngegabut aja, enjoy aja teman pro 2 waktu kamu untuk me time. Karena mumpung ada me time, ada waktunya. Kalau misalnya udah tugasnya sebegitu numpuk, gak ada me time jadi susah juga, ya kan? Oke deh, up next teman pro 2 di posisi ke-18, I have Hawasa ya dengan Goodbye teman pro 2 ya. The first time that I hear the song, enak banget. Dan Hawasa juga salah satu penyanyi yang sweet ya kalau menurut aku. Up next 17, aku bakal hadirin untuk kamu ada Etis dengan Bad. Ini lagunya benar-benar bikin kita up banget ya energinya teman pro 2. Dan 16 ada Louis Tomlinson dengan Sunflower. So, langsung aja tanpa basa-basi, ini dia untuk kamu di posisi ke-18, 17 dan juga 16. Nick.

Teman Pro 2, barusan aja udah kamu dengerin single dari Olivia Rodrigo ya, dengan The Cure yang udah naik satu peringkat. Dan untuk kamu yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas aja di hari Sabtu ini. Posisi ke-14, nanti aku bakal hadirkan ada Ariana Grande with Hit That I Made You Love Me. Dan juga 13, ada Elsworth dengan Passengers, teman Pro 2. Gak ketinggalan 12, teman Pro 2, ada single dari Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You. Yang ini juga vibes-nya bikin kita happy dan chill juga sih sebenarnya. Langsung aja tanpa basa-basi, teman Pro 2, the reset I will give to you di posisi ke-14, 13, dan juga 12. Mix for you.

Profesor Common Prodi dengan Ivai udah ada di posisi ke-11 untuk kali ini. For sure untuk kamu yang pengen request lagu favorit kamu masih bisa banget gitu ya di Prodi Hitlist setiap hari di jam 10 sampai jam 12 siang. Langsung aja request lagu favorit kamu apapun itu, baik lagu manja ataupun lagu Indonesia. Karena request kamu juga masih bakal akan masuk ya di chart kita kayak gitu ya. Posisi ke-10 teman Prodi, nanti kamu bakal dengerin single dari Shakira barengan sama Burna Boy dengan Dai Dai. Dan 9 udah naik satu peringkat dari The Chainsmokers barengan sama Ox dengan Five Past Street. And then di posisi ke-8 ada Sabrina nih barengan sama Madonna dengan Bring Your Love teman Prodi. So langsung aja, here is it di posisi ke-10, 9 dan juga 8.

Teman Pro 2, kita masih ada di Top 20 Manca untuk edisi kali ini di hampir menjelang akhir Agustus. Teman Pro 2, apakah agenda kamu masih padat atau udah selesai semua? So whatever it is, semoga tetap diberikan kesehatan ya Teman Pro 2, karena recently beberapa hari-hari terbelakang gitu ya, banyak banget yang juga agak gak enak badan. I don't really know apakah faktor cuaca atau mungkin faktor yang lain, tapi yang pasti tetap jaga kesehatan Teman Pro 2. Semoga aja kedepannya proyek-proyek kamu, planning-planning kamu bakal berjalan dengan lancar. Barusan aja aku udah kamu dengerin di posisi ke-7 nih, ada Astinary Heroes dengan Voyager Teman Pro 2. Dan up next di posisi ke-6 nanti akan ada Lisa barengan sama Anima dengan Bad Angel. 5 Teman Pro 2, ada Lady Gaga barengan sama Doechii dengan Runaway. Dan posisi ke-4 kita punya single dari BTS dengan Sweet. So here is it, di posisi ke-6, 5, dan juga 4. Mix 6.

posisi ketiga untuk kali ini, we have Charlie Puth dengan Beat Yourself yang udah naik satu peringkat. Di posisi runner-up nanti akan ada single dari Bruno Mars dengan Risk It All, yang mana bisa dikatakan ini adalah salah satu lagu romantis favoritnya banyak orang ya, termasuk favorit aku juga, 82. Dan untuk kamu yang tadi sempat kelewatan, gak dengerin dari awal 82, nanti setelah runner-up bakal ada recap-nya. Jadi untuk kalian penasaran, tungguin aja siapa aja yang ada di posisi ke-20, 15, 9, dan lain sebagainya. Dan lanjut juga nanti bakal ada jawara untuk kali ini. So, here is it, langsung aja runner-up kita dan recap untuk kali ini. Mix 2.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pradue. Memasuki jam 4 sore, saatnya untuk barengan sama gue, Landa Krisandaru. Dan teman Pradue, sore hari ini gue akan ngobrol-ngobrol sama salah satu band rock, teman Pradue, yang kayaknya nanti bakal kita sedikit tanya-tanya tentang apa project mereka dan juga kira-kira apa single terbarunya ya. Pastinya juga bareng sama Rion Dada Bumi, teman Pradue. So, jangan kemana-mana, kamu masih di Sore Ceria ya.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sore hari ini udah pasti gue gak mungkin sendirian, teman Pro 2, karena gue ditemenin juga sama Mas Rio Nada Bumi. Halo Mas Rio.
1: Selamat sore.
0: Gimana nih kabarnya Mas Rio sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, dan Okay. Kita melihat Monas. Selalu lihat dulu Monasnya cerah atau enggak.
0: Selalu dari Monas ngeliatnya, yeah. Ya. Tapi anyway nih Mas Rio, kita sore hari ini bakal ngobrol. Kalau kita udah nongkrong sore-sore gak mungkin cuma berdua doang kan?
1: Betul.
0: Nah kira-kira kita sama siapa sore hari ini Mas Rio?
1: Nah ini aku bawa pasukan.
0: Wah gila pasukan. Nah,
1: berarti banyak berarti kan?
0: Iya.
1: Dan kebetulan aku hari ini membawa narasumber itu sebuah kelompok band.
0: Oke.
1: Tapi kita mungkin beberapa minggu ke depan kita lebih banyak ngobrolin band rock.
0: Oke.
1: Lalu ada band indie-nya, ada pop dan lain-lain. Nah kebetulan ini teman-teman aku, sahabat-sahabat juga. Dan akhirnya ceritanya panjang sih. Pas ketemu, kita bekerja sama. Terus ngeliat performnya pertama kali. Dan gue pas ngeliat, oh gila ini performnya keren banget. Karena udah jarang band rock yang aku dari kecil kan suka kayak di Purple, Led Zeppelin gitu. Nah beliau-beliau ini ngebawain Led Zeppelin waktu itu. Dan suaranya itu keren. Terus perform musisi-musisinya pokoknya keren deh, gitu.
0: Okay.
1: Yang udah lama nggak ngeliat.
0: Oke. Kita sudah kedatangan siapa berarti Mas Rio?
1: Namanya Ribbon Ryota.
0: Ribbon Ryota. Ini abang-abang nih, gimana nih?
1: Masih muda.
0: Masih muda ya. Kita kenalan dulu kali ya. Mungkin Mas Rio boleh dipinjemin dulu ya mic-nya ya. Oke, kita kenalan dulu nih. Yang sore hari ini datang dari Ribbon Ryota ada siapa aja nih, cuy?
2: Selamat sore.
3: Aku Alan di Ribbon, aku vokalisnya.
0: Oke. Bang Alan. Terus siapa lagi?
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Saya di sini Ganilur.
0: Oke.
4: Menjabat sebagai basis ya.
0: Oh, Gani ya. Gani. Terus.
5: Aku Arya gitar.
0: Arya. Oke. Harusnya ada berapa?
1: Ada drummer, cuman lagi flu dia.
0: Oh, lagi flu. Waduh.
1: Jadi dia enggak bisa hadir.
0: Lagi kurang enak, kurang fit ya.
1: Iya, karena kemarau kan hutan lagi pada kebakaran, jadi
0: Bener.
1: Ada dampak gitu.
0: Tapi tadi Mas Rio sempat cerita bahwa mereka nih waktu itu lagi nge-live lah ya, lagi main live. Terus Mas Rio ngelihat secara langsung gitu.
1: Iya, jadi sebelum live itu kita udah ngobrol kerjasama seperti apa. Dari mulai kan pencipta lagunya kan mereka ada timnya kan, gitu. Jadi Mas Alan juga ngomong, yo ini gimana gini. Aku kasih tau lah cara-caranya dari dasar, bagaimana mendaftarkannya, lalu nanti proses untuk registrasi pendaftaran lagunya.
0: Oke.
1: Lewat Nada Bumi kebetulan sekarang ini band-band ini termasuk yang Ribbon itu dipegang label namanya HK Production Cinere. Nah jadi HK ini sebagai label, Nada Bumi juga sebagai label dan agregasinya kan sebagai publisher juga. Jadi kita dua label ini bekerja sama di satu ruang lingkup.
0: Oke.
1: Dan di HK itu ada 5 band yang aktif sekarang ya.
0: Oke.
1: Nah termasuk salah satunya sekarang ini yang aku bawa adalah Ribbon Ryota.
0: Wede.
1: Dan dia mengusung lagu-lagu hard rock ya, lebih hard rock. Gitu.
0: Hard rock ya?
1: Hard rock.
0: Gitu. Oke. Sekarang kita pengen ngobrol sama Ribbon Ryota ya dulu kali mas ya. Mungkin boleh dong dari biasa yang suka ngomong sih vokalis ya. Bang Alan, coba ceritain dong kira-kira gimana waktu itu pertama kali Ribbon Ryota terbentuk.
3: Sebenarnya Ribbon ini dulu kita sudah pernah sebelum terjadi Ribbon ini kita memang sudah ngeband, tapi awalnya tuh aku berdua sama gitaris sama Arya.
0: Oke.
3: Nah terus udah gitu kita sudah lama vakum. Tiba-tiba ada satu momen yang membuat kita ngeband lagi yuk.
0: Gitu.
3: Nah Arya mengokein, tapi aku bilang cuman kita belum ada basis sama drummer nih.
0: Oke.
3: Dibilang ada, tenang aja, aman.
0: Datanglah.
1: Belum ada.
3: Datanglah sosok Gani dan drummer kita satu namanya Tio kan.
0: Oke.
3: Habis itu berjalan. Nah memang kebetulan saya ini waktu itu sama Arya kita iseng-iseng bikin lagu coveran.
0: Oke.
3: Led Zeppelin.
0: Wudih. Oke.
3: yang pas lagi Reborn kita nyatakan on aktif, saya masukkanlah lagu Led Zeppelin ini ke agregat, ke salah satu agregator, tapi bukan Nada Bumi ya. Karena kita belum ketemu sama Nada Bumi. Saya masukin, dan ternyata kan kalau kita mengcover lagu orang itu kan birokrasinya panjang.
0: Parah.
3: Sampai akhirnya di bulan ketiga manajemen Led Zeppelin, bulan kedua manajemen Led Zeppelin nge-reply email kita, terus dia bilang kirimkan sampel kalian, terus kita kirim. Bulan ketiga langsung dia bilang approve, boleh tayang. Jadi alhamdulillah Reborn ini salah satu band yang diizinkan langsung oleh pihak manajemen Led Zeppelin untuk mengcover lagunya.
0: Waduh, gokil.
3: Ada dua lagu Led Zeppelin yang kita cover.
0: Yang
3: satu judulnya Immigrant Song, yang satu Rock and Roll, yang satu lagi Black Dog, tapi masih on, masih di, belum di verified, apa, belum di approve.
0: Belum di approve ya, masih proses ya.
3: Masih proses.
0: Jadi memang udah minta izin secara langsung kepada pihak manajemen yang Led Zeppelin ya.
3: Sudah aman.
0: Udah aman ya.
3: Makanya boleh tayang di DSP.
0: Gitu. Kalau enggak boleh berarti ya.
3: Kan coveran nggak boleh sembarangan bisa tayang.
0: Apalagi lagu AI ya, nggak boleh ya. Lebih parah itu. Lebih parah. Tapi gue pengen nanya deh, kenapa dandan lo nih rock banget cuy?
3: Ya ini
0: bertiga ya, seenggaknya yang hadir di sini rock banget loh.
5: Emang kesehariannya begini.
0: Oh iya. Gak, maksud gue lu melihat role model lu tuh siapa gitu dalam outfit atau OOTD lu lah gitu.
3: Kalau Gani memang baru lahir udah gondrong.
0: Oh, nggak pernah dipotong ya?
4: Bawaan pabrik.
0: Kalau lu gimana deh? Lu dulu deh Gan. Lu merasa ini banget nggak? Kayak gue back to the 80s banget lah gitu tampilan gue gitu.
4: Biar maksudnya gini mas ya, biar ketika orang lihat kita, kita nggak perlu ngomong, weh ngerok nih.
0: Gitu.
5: Yang penting rambut dulu.
4: Nah, harus nyetem.
0: harus nyetem ya.
4: Harus nyetem.
0: Oke, kalau Arya.
5: Role model ya dari orang-orang tahun 80-an juga sih.
0: Siapa? Lu menyontoh siapa?
5: Contohnya antara Mandra, terus siapa lagi ya? Era-era itu siapa lagi sih? Karyo kan?
0: Iya, Karyo.
5: Karyo
0: sih gak gondrong ya. Jakas kate-kate. Oh gitu. Tapi emang maksudnya gue sangat, gue ngeliat lu keren banget ya. Tadi gue ketemu Gani bahkan di bawah ya cuy ya. Kayak Alan tadi lagi beli ketoprak ya. Kita papasan tuh. Terus kayak gue udah feeling nih kayaknya anak band nih gitu. Tapi gue belum tahu itu tamu di sini. Gitu.
4: Fondasi dulu
0: ya. Ketoprak bawah ya. Ketoprak general tuh namanya. Oke. Tapi selain Led Zeppelin cuy, kalian tuh dengerinnya kiblatnya kemana sebenernya?
3: Kita masing-masing beda-beda.
0: Kalau
3: saya memang lebih banyak di Led Zeppelin dan klasik rock lainnya. Gani itu dia ya, influencer tuh ada Mr. Big dan lain-lain.
0: Arya
3: pun juga sama, dia ada rap terus itu ya klasik rock yang lainnya. Begitu pun juga drummer kita sama.
0: Mr. Dan, Big sih gokil ya.
3: Dan si drummer dia ada influence ke metal-metalan sedikit karena kita pakai konsep double pedal kan. Jadi supaya walaupun lagu kita lagu lama, tapi aransemennya tetap Gen Z bisa nikmati.
0: Iya, benar-benar. Karena kadang mungkin ada Gen Z yang belum familiar gitu ya. Alpha. Masih kecil ya, masih piyik ya.
3: Iya. Alpha.
0: Oke, tapi kalau dari Mas Rio nih, ini dari segi apa musikalitas Mas Rio ngeliat mereka gimana nih?
1: Iya, pada saat melihat perform itu baru ketahuan kan bahwa musikalitasnya ini sampai di mana gitu. Dan pas bawa lagu Led Zeppelin, ya otomatis aku sebagai salah satu produser juga kan melihatnya, ini sih udah fix. Artinya secara permainan, perform dan lain-lain itu udah fix. Kita udah nonton udah enak. Karena gini, ada beberapa hal yang aku nonton ya, terutama di lokal ya, bukannya berarti mensepelekan band-band yang lain. Tapi kadang-kadang kan kita mau duduk itu pengen seneng, pengen dibawa suasana dari band ini, terus dibawa segala-galanya lah. Nah, sedangkan aku dari kecil itu otakku juga udah rock dari zaman di Purple, Scorpion, aku main. Gitu. Jadi tahu banget ketika ketemu lagi band rock kayak begini, ini kan yang tiga ini lebih muda kan
0: daripada
1: saya.
0: Iya, betul. Yeah, okay.
1: Jadi kok anak muda sekarang kayak gini, dia udah bisa bawain di level tertentu gitu.
0: Oh.
1: Dan performnya asik dan pokoknya happy aja kalau nonton.
0: Nostalgia lah ya.
1: Dan akhirnya malah bisa bekerja sama hari ini dari Hatta Production, dari Nada Bumi, dan lagu-lagu beliau ini juga didaftarkan secara resmi.
0: Gokil.
1: Gitu.
0: Tapi Om Rio waktu muda pernah nggak sih style kayak gini, yang gondrong gitu?
1: Kalau gondrong sih enggak sih, tapi tangannya aja
0: nyopet,
1: yang gondrong.
0: Nyopet. Gondrong enggak tapi nyopet.
1: Iya. Tapi aku dulu kecil main rock.
0: Oh iya main rock.
1: Maksudnya main rock, lagu-lagu rock gitu, lagu God Bless Festival, lagu Anak Adam. Lalu apa namanya, biskota kayak gitu-gitu.
0: Oh serius?
1: Iya,
0: wah gokil.
1: Abis itu bukan berpindah sih, belakang juga jazznya. Basicnya kan klasik jazz, tapi mainnya rock. Nah ketemu lagi kayak begini lagi, wah seneng.
0: Kangen banget ya. Tapi itu jadi menarik, kira-kira kalau Indonesia, kalian look up-nya ke siapa?
3: Kita kalau Indonesia.
0: Iya.
1: Rumah Irama.
0: Pertama. Masa dangdut itu.
1: Rock itu.
0: Oh, rock ya. Oh iya benar. Iya benar.
3: Tapi kalau saya untuk vokal kayaknya ke Arafik.
1: Oh gitu ya.
3: Arafik.
0: Iya, dangdut. Cengkok.
3: Bukan cengkok.
0: Oke. Okay.
3: Suara melengkingnya Arafik.
0: Oh, melengking. Oke, okay. Melengkingnya. Kalau band rock Indo.
3: Kalau band rock Indo ya.
0: God bless. Oh.
3: Kita ada beberapa band-band yang zaman dulu yang sekarang udah mungkin sudah vakum ya. Power metal.
0: Oh iya.
3: Era-era itulah.
0: Oh.
3: Influence kita juga.
0: Iya. Yeah.
3: Saya sih terutama karena vokal mereka kan semua high tone semua.
0: High tone semua.
1: Yeah. Tapi jangan salah loh. Vokalis ini juga dia benar-benar ada belajarnya.
0: Dan belajar vokal rock gitu maksudnya
1: Om Rio. Vokal rock.
0: Oh. Gitu. Tapi
1: untuk dapetin nada-nada tertentu kan.
0: Head voice gitu-gitu ya.
1: Karena kan sulit, tingkat kesulitannya kan beda sama nyanyi lagu pop.
0: Iya sih.
1: Ada yang bisa teriak tapi enggak enak didengar, Mas.
0: Iya.
1: Gitu. Nah, kalau beliau ini aku udah dengar enak gitu didengar.
0: Iya, kayak nada tinggi melengking tapi merdu gitu ya. Ngeblend ya. Oke, kalau gitu nanti kita bakal dengerin kali ya Om Rio ya. Oke, tapi kita dengerin satu lagu dulu. Ini kayaknya harusnya udah pada tahun ya. Ini lagunya Bohemian Rhapsody judulnya. Here we go.

0: tadi juga mau dengerin teman Pro 2, satu lagu dari Queen ya. Dan tadi juga kita sempat bahas-bahas sedikit nih secara off air. Kalau ternyata Bang Alan juga dengerin Queen juga ya Bang ya. Dan katanya dengerinnya bukan cuma satu dua, full ya, full album ya.
1: Full album plus hits-hitsnya.
0: Plus hits-hitsnya, oh, gokil. Tapi kita balik lagi membahas dari single terbarunya nih Om Rio. Iya. Kira-kira kenapa akhirnya lagu ini menjadi oke, bikin lagu ini tuh sebenarnya dari mana dulu nih Om Rio?
2: Ya paling nanti mungkin Mas Alan bisa lebih cerita lebih dalam, tapi intinya lagu-lagu yang dari Reborn ini itu berangkat dari apa yang terjadi di dalam hatinya.
0: Iya.
2: Jadi ini kan udah single ketiga sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi single pertama itu Father. Bener ya. Yang kedua itu Lebaran Tanpa Ayah. Nah yang ketiga Bintang Jalan Raya. Jadi ini ada relate-nya sebenarnya. Tapi kalau mau tahu isinya kayaknya langsung yang punya.
0: Nah boleh silakan Mas Alan. Lagu ini kan kita yang baru dirilis berarti Bintang Jalan Raya. Kita bahas nih gimana Bintang Jalan Raya ini.
1: Bintang Jalan Raya ini sebenarnya lagu yang tercipta dari hobi.
0: Oke.
1: Karena
2: hobinya apa itu?
1: Hobinya bermotor.
0: Ois, iya dong. Kan di jalan raya.
1: Iya.
0: Kalau futsal nggak di jalan raya dong.
1: Jadi salah satu hobi. Salah satu hobi bermotor, tapi melawan stigma arogansi.
0: Oh iya iya iya.
1: Nah itu. Jadi di lagu ini sebenarnya lebih ke kita di saat di jalan itu jiwa kita seperti apa sih? Kita merasa seperti bintang, terus kita merasa melayang, merasa wah gue paling keren, gue paling hebat.
0: Oh.
1: Tapi message-nya adalah tetap lo jangan pernah lupa bahwa safety first.
0: Oke.
1: Okay. Harus dong.
0: Gitu. Betul.
1: Dan, apa namanya? Walaupun kita di jalan, rules itu tetap ada.
0: Iya, betul.
1: Dan gimana pun juga rules itu nggak bisa di tabrak,
0: nggak
1: bisa belok apa sen kanan belok kiri atau belok
0: mama banget ya kalau itu mama banget ya.
3: Pinter potong pinter nih.
0: Okay. Ini
3: mungkin pendengar ada yang pernah lihat waktu bulan puasa kemarin ngelawan arah Harley di Antasari. Nah ini orang nih.
0: Kalau lu cepuin orang udah pada lupa kali itu.
1: Kalau itu karena macet.
3: Mau maghrib ngelawan arah.
1: Bisa aja minta maaf maaf ya.
3: Motor beda gitu Harley.
0: Ya mau negur juga segen nih ya, kayak ini tegur kayak gini. Iya. Yeah. Oh jadi sebenarnya Bintang Jalan Raya ini tentang hobi lu.
1: Hobi
0: di bermotor ya.
1: Bermotor.
0: Oh gitu.
1: Jadi, karena kan single kita, single pertama dan kedua ini kan sequel.
0: Iya yeah, oke.
1: Okay. Jadi tentang jadi lagu ini diciptakan oleh Mas Adol. Dia menceritakan tentang bagaimana goyangnya gue saat bokap gak ada.
0: Oke. Okay.
1: Itu terjadilah lagu Father. Sambungannya Lebaran Tanpa Ayah. Nah itu juga yang kita sudah mulai start kerja sama Mas Rio Nana Bumi. Nah kenapa di lagu Bintang Jalan Raya ini tiba-tiba keluar? Nge-refresh nih. Jadi maksudnya adalah ini sequel 1-2 udah kita refresh dulu, nanti yang keempat kelima sambungan lagi.
0: Oh gitu.
1: Karena konsepnya Reborn itu sampai lagu ke 7 kita sequel.
0: Ush gokil. Jadi to be continue terus ya.
1: Yes,
0: oh gokil. Berarti kalau dari Om Rio ngedenger ini pertama tadi kan berarti tentang bermotor, motoran di jalan.
2: Yeah.
0: Terus apa tadi safety can be fun ya. Apa tadi terus kayak Om Rio ngeliat lagu atau denger lagu ini pertama gimana tuh?
2: Jujur pas pertama lagu Father sama Lebaran Tanpa Ayah dengar, karena yang lagu yang sekarang ini kan lebih baru. Jadi waktu dengar itu langsung ya aku juga barengan sama produsernya Aka kan. Nih dengerin lagunya. Wih. Oke nih aku bilang begitu kan. Nah, akhirnya dengan secara teknis yuk kita jalanin gitu.
0: Nah,
2: lagu itu yang udah lama sering kita gak denger dari sisi hard rocknya.
0: Oke, okay, oke.
2: Karena kan udah banyak yang vakum nih band-band senior gitu. Nah sekarang ada lagi mulai mau mencoba ke genre yang hard rock. Tapi dengan suasana yang sekarang.
0: Oh
2: gitu. Cara bawainnya, terus performnya dan lain-lain. Akhirnya ya kita setuju lah, dari HK setuju, dari Nada Bumi setuju. Akhirnya kita dipertemukan lah. Jadi lagunya memang benar-benar asik sih. Enak dinikmati lah.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Tetap easy listening.
0: Easy listening. Tapi gue jadi penasaran. Gimana kalau kita dengerin dulu nih Bintang Jalan Raya nih.
2: Bawa motor kan?
0: Iya, jangan dimasukin dong. Jadi masukin dong. Ribet. Ada tuh di bawah ya yang parkir ya? Kita dengerin dulu teman-teman Reborn dengan Bintang Jalan Raya.

0: Ribun Riota teman berdua dengan Bintang Jalan Raya baru aja kamu dengerin. Widih, gokil ya, gokil
1: rock
0: ya.
1: Banget,
0: ya. Rock banget, parah, parah. Itu
1: cowok banget.
0: Cowok banget. Ini ngingetin kalau di Queen tuh kayak I'm in love with my car ya. Betul. Kurang lebih ngomongin itu kendaraan.
1: Kendaraan. Itu lebih ke mobilnya, lebih ke motor.
0: Ini ke motor. Boleh. Tapi apa yang paling menarik sebenarnya menurut kalian dari Bintang Jalan Raya ini?
2: Yang menarik dari Bintang Jalan Raya adalah sebenarnya influence waktu bikin lagu ini. Itu gua lagu Highway Star.
0: Oke.
2: Highway Star di Purple.
0: Di Purple.
2: Nah, itu cuman kalau Highway Star kan image-nya beda.
0: Yeah.
2: Kalau gua kita persempit, kita sederhanakan jadi begini gitu.
0: Oh. Ini ada rencana bikin MV enggak deh buat lagu ini? Ada.
1: Oh, kemarin MV-nya baru keluar
0: dari
1: yang
0: ramai ya, sama yang sama.
1: Jadi rencananya sih dia pengennya 1000 lagi,
2: 1000
1: MV.
2: Di MV-in
0: semua tuh ya.
2: Di MV-in
0: semua ya.
2: Tiap lagu ada video.
0: Oke, tapi berarti lo kebayang kalau bikin MV sambil motoran gitu ya?
2: Udah pasti.
0: Kayak opening chips ya berarti Om Rie.
2: Tetetetet
0: gitu ya. Boleh tuh, boleh tuh.
1: Tapi pakai pita-pita ya.
2: Iya.
0: Motornya. Chipsnya dono lagi. Oke. Jadi Bintang Jalan Raya mostly ngebahas tentang motor dan tadi lu bilang bahwa mengingatkan lah seenggaknya kalau di jalan tuh ada rules-nya. Gitu. Tapi gimana buat orang-orang yang suka lawan arah nih misalkan pas lagi bulan puasa macet gitu.
2: Kita doain aja.
0: Iya. Maksudnya kan kalau ngomongin bulan puasa semua lapar ya. Semua aus gitu kan. Terus ada yang lawan arah, kalau menurut lo gimana, Bro?
1: Yang bikin aku di sini.
2: Mungkin waktu itu pas lagi papasan lihat, ah udahlah jadi omelin Bintang Jalan Raya.
0: Ya. Nah, itu jangan menurut lo, kalau gitu menurut Alanda, menurut lo gimana, Lan? Menurut lo Gani, menurut Gani gimana, Gan?
3: Mau ngomongin di sini enggak ya?
0: Boleh. Enggak apa-apa diomongin aja. Kapan lagi?
3: Orangnya di samping.
0: Iya general lah, yang nggak pakai Harley, yang pakai Beat gitu.
3: Sebenarnya lawan arah sih, kalau bisa sih jangan
0: lah. Jangan lah ya.
3: Cuman kalau kepepet.
1: Ngejar waktu.
0: Ya, ngejar waktu. Iya.
3: Timbang kan.
0: Iya. Oke, tapi berarti Bintang Jalan Raya udah didengerin di berapa kota nih? Kalian udah bawain live berapa kota nih?
2: Udah. Jawa Tengah sudah.
0: Oke. Okay.
2: Jogja, Solo. Apa satu lagi tuh? Yang belum Semarang.
0: Nah, Sragen.
2: Bukan.
0: Mana?
2: Purwokerto.
0: Oh, Purwokerto udah. Kapan Purwokerto?
2: Kalau Purwokerto kita baru musiknya, belum manggung.
0: Oh, belum manggung. Gokil. Wah, gila. Berarti sebenarnya ini emang bener kata Om Rio tadi, emang ini generasi baru dari musik rock ya, gitu Om ya.
1: Betul, jadi biar genre di musik Indonesia itu banyak,
0: okay.
1: Tapi orang bisa melihat alternatifnya juga banyak. Termasuk juga rock, kalau kita bikin rocknya lebih ke jadul, tentu anak-anak Gen Z sama Alpha kan juga bingung nih musik apa gitu. Orang sekarang arahnya ke hipdut ya enggak?
0: Iya, benar.
1: Tapi ada rencana mau ke hipdut?
0: Iya, mungkin ada kepikiran hipdut mungkin.
1: rock gitu.
0: Iya, rock dangdut.
2: Ada sih nanti akan tayang ya di mungkin film ketujuh apa di 6 ya kali ya.
0: Oh iya, terbanglah tinggi menuju angkasa.
2: Iya, itu jadi kita emang ada konsep lagu kita rock. Rocknya ngebeat apa yang fun gitu. Di tengah-tengah kita sedikit dangdut.
0: Widih, gokil.
2: Ada.
0: Oh iya, benar. Dikira bohong.
1: Oke.
0: Wah, boleh tuh.
1: Lagu ke-7 ya?
2: Lagu ke-6 atau ke-7 dan tadi.
0: Nah, MV-nya dibikinin juga tuh Om Rio. Jangan lupa.
1: Harus
0: ya. Oke, teman Brodu, buat lo yang mau nanya nih boleh banget nih nanya ke Ribur nih, kira-kira apa yang lo pengen tanyain dan juga mungkin ke personilnya kenapa mereka gondrong, boleh juga lo tanyain ya. Gue buka di 0811 101 05 ya.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan Reborn. Gokil. Nah, tadi kita sempat buka di WhatsApp nih pertanyaan, dan ternyata ada yang bertanya ke kalian nih sore hari ini. Kita assalamualaikum kak. Aduh, dari siapa nih? Gak ada namanya lagi. Pokoknya dia nanya, assalamualaikum kak, selamat sore, mau izin bertanya kepada mereka kak. Pertanyaannya, di tengah perkembangan era digital saat ini, wudih, kayak skripsi ya, kayak skripsi ya depannya ya. Ketika selera musik rock anak muda itu berubah cepat sama popularitas sebuah lagu itu bisa ditemukan trennya di media sosial dalam waktu singkat. Nah kira-kira gimana cara kalian mempertahankan kualitas musik rock dan identitas khas band rock tanpa harus ikut-ikutan tren lain? Nah satu dulu deh.
1: Jawabannya simpel. Nah, kita mempertahankan jati diri kita itu dari warna musik.
0: Oke.
1: Jadi di mana kalau tadi yang bertanya nggak ada namanya ya?
0: Nggak ada namanya.
1: Pak Thomas yang bertanya.
0: Lara namanya.
1: Lara kalau boleh dibuka Spotify, boleh sebut merek?
0: Boleh
1: dibuka Spotify-nya Reborn. Itu lagu mungkin setelah Mbak dengar lagu-lagu kita, dan setelah itu nanti tiba-tiba Mbak di jalan dengar ada orang masang, Mbak langsung bilang, oh ini Reborn.
0: Oh, ada karakternya di situ.
1: Yes, betul.
0: Oke.
1: Walaupun lagu itu misalnya openingnya, intronya si bass duluan,
0: okay,
1: atau si gitar duluan, tapi begitu full musik masuk, orang, oh ini Reborn.
0: Reborn.
1: Itu yang kita bentuk untuk untuk mempertahankan jati diri kita di era digital yang sekarang cepet naik turun pasang surutnya.
0: Gitu. Ini kayak orang pada penasaran suara motor lo kayak gimana, kita tempel mic aja di bawah. Iya gak sih, penasaran gak sih om?
2: Boleh.
0: Nih itu pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan kedua, sejauh mana kalian itu bersedia beradaptasi dengan selera generasi muda tanpa kehilangan karakter asli rock? Nah bener kata om Rio, mungkin hip dude tadi ya?
2: Iya.
0: Rock dude bisa, berarti.
2: Iya. Istilahnya gini, apa lagi tren sekarang? Tetap genrenya tidak berubah, rock, tapi bisa geser sedikit lah.
1: Betul.
2: Supaya yang pasarnya hip dude juga senang dengan rock dengan ada unsur hip dude-nya mungkin gitu.
0: Sah-sah
2: aja itu sih.
1: Sah-sah aja.
0: Kalau dari Bang Alan gimana?
1: Kalau kita sih sebenarnya gini, kita kan ada untuk, kita bilangnya bukan fans ya, kalau kita namanya Sobat Reborn. Jadi kita menganggap semua ini sahabat kita.
0: Sobat
1: itu di saat kita lagi interaksi atau kita di luar kita lagi live atau acara atau latihan segala macam. Kadang saya atau kita suka ngobrol sama fans. Nah di situ kita suka bertanya, apa sih sekarang musik sekarang yang anak-anak lagi hitsnya tuh, untuk Gen Z atau misalnya anak-anak muda sekarang, atau misalnya yang lagi hits tuh model-modelnya kayak apa sih gitu. Nah dari jawaban mereka itu, masukan buat kita adalah, oh kita harus bikin seperti ini.
0: Tetap
1: karakternya begitu orang dengar, oh ini Reborn. Karena kan membuat karakter itu sulit mas.
0: Sulit.
2: Dari mulai kayak gondrongnya pun juga susah ya. Ini agak langka loh.
0: Iya. Tapi kita tadi belum nanya, kalian nomor berapa sih?
2: Iya itu dia.
1: Beda-beda dikit semua kok kita.
0: Jauh.
2: Ayo.
0: Dari Bang Alan dulu, Bang. Lu berapa, Bang?
1: Tahun ini
3: dari fonnya aja, handphone
0: udah plus ya matanya. Udah mulai plus ya matanya.
1: Kalau udah plus berarti udah ketahuan lah ya.
0: Iya.
1: Segitu lah.
0: Gini lu berapa kan?
2: Kalau lu belum kan? Belum bisa gini kan?
3: Oh iya. Masih masa pertumbuhan.
0: Oh iya. Lu berapa sih, Im?
3: 19.
0: Serius? Wah bohong lo. Beneran?
3: Enggak.
0: 24. Oh, kalau
1: di sini yang paling senior Arya.
0: Arya
1: 79.
0: Wah. Sama Rio dong.
1: Kelahiran 79.
0: Oh. Berapa ya?
3: Baru 30 akhir
0: sama aja dong. Sama.
3: 30 udah
0: mau habis.
1: Kalau udah umur pada ngeles.
0: Drummer.
1: Drummer 3 berapa ya? Ya, segitu.
0: Giliran drummer disebut ya. Giliran orangnya enggak ada disebut ya. Orang pada suruh ngaku umur kagak mau.
3: Lebih kali ini.
1: Ya segituan lah pokoknya lah.
0: Gocap nyampe drummer.
1: Dikit lagi pala 4 juga.
0: Oh, ya masih relatif muda lah ya.
1: Masih
0: muda. Jadi emang dari pertanyaan Lara berarti ya emang ada karakter khusus yang emang ya, kalau didengerin tuh ya reborn banget lah.
1: Yes, betul.
0: Iya. Itu Lara, namanya siapa nih? Lara Purnamasari. Widih. Kayak Ita berarti ya.
1: Terima kasih.
2: Adik ya.
0: Oh iya, benar juga. Benar juga gitu. Katanya terima kasih Kak, semoga kejawab. Oke.
1: Terima kasih kembali.
0: Terima kasih. Ini tapi menarik juga dari pengalaman dari pertanyaan Laras nih. Tadi kualitas yang jadi apa ya, yang jadi isu utamanya gitu. Karena kadang orang bisa bikin banyak tapi nggak konsisten,
1: ya kan.
0: Nah kalau reborn pengen menjaga kualitas gitu ya.
1: Kualitas pasti, dan kalau kita itu pasti identitas reborn tuh harus
0: karena
1: ya Mas Rio sendiri udah dengar ya, dari lagu Father terus Lebaran Tanpa Ayah sampai ke Bintang Jalan Raya pun walaupun ngebeat, nyawanya masih ada semua.
0: Oh, gokil ya. Kalau dari Om Rio gimana, Om Rio?
2: Ya kan identitas itu kan semuanya bentuknya adalah kelihatan nanti dari lagu satu sampai dan seterusnya. Gitu. Seberapa konsisten Reborn ini untuk mengeluarkan karya-karyanya.
0: Betul.
2: Tapi dengan baru 3 single ini itu sudah kelihatan konsistensinya bahwa musiknya itu dia udah ke situ gitu. Ya akhirnya kita udah nentuin di circle kita udah nentuin bahwa ini hard rock yang orang-orangnya udah kayak gini. Setiap manggung itu akan dicari. Karena gini, kalau udah Reborn manggung itu heboh semua yang nonton.
0: Widih.
2: Atraktif. Jangankan orangnya yang
0: mosing ya.
1: Alhamdulillah.
2: Ada kali ya.
3: Mecahin gelas kita.
0: Oh serius. yang di panggung kan yang mecahin gelasnya.
1: Ya pasti alhamdulillah sih apa? Seru terus.
2: Seru ya. Karena performnya mereka udah seru. Karena kalau menyanyiin hard rock tapi dia diam-diam aja gitu, gue sih sebel sebenarnya. Dia jago main gitar tapi dia diam.
0: Terlalu anteng ya.
2: Kalau dia atraktif gitu kan kita juga heboh.
1: Nah ini Reborn, ya mohon maaf, Reborn kalau di panggung belarakan.
3: Jadi bisa diem semuanya.
2: Karena kadang-kadang parameter gue nih, mohon maaf ya, kan gue nonton pernah di depannya Steve Morse,
0: okay,
2: di Purple. Jadi ngeliat dia main itu kan
0: gila ya.
2: Gila gitu. Ya bukan gitu, tapi ya, ternyata ketemu kayak gini anak muda, udah lah ya. Ini lokal kita punya band kayak gini.
0: Langsung jatuh cinta waktu itu Om Rio ya. Luar biasa.
2: Ini kayaknya harus kerjasama loh.
0: Oke. Kalau gitu nanti abis ini kita bakal ngobrol lagi sama Reborn. Masih teman-teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di Sprout FM Jakarta.

0: Teman terbaik, kamu masih di sore hari ini bersama dengan Reborn. Yoi. Om Rio, gimana nih melihat sebuah band yang apa ya, unik dan juga ya bisa dibilang taste-nya Om Rio banget lah ya.
1: Iya, karena dari kecil ya, tadi kan lihat kan bokapnya rocker banget.
0: Rocker ya, banget ya.
1: Foto-foto zaman dulu
0: kayak Ahmad Albar ya style-nya. Betul,
1: betul. Kayak Lars, terus gitarnya double neck gitu. Jadi dari kecil itu memang telinga selain belajar klasik sama jazz dulu, tapi telinga itu dijejelinnya sama rock.
0: Rock ya.
1: Dari Deep Purple, Scorpion, Led Zeppelin semua kita denger. Nah, habis itu hilang tuh masanya kan, karena mulai ada pop, ada R&B segala macam, rock tuh sempat hilang. Ada tapi gak bisa bangkit. Nah, tiba-tiba nih muncul nih sekarang gitu. Wah, kayaknya seru. Supaya apa? Untuk jadi lebih bermakna lagi musik-musik di Indonesia itu. Ternyata rock gak habis, masih ada. Tergantung mau enggaknya aja sih. Kayak mereka-mereka yang masih lebih muda kan. Ayo kita main rock yuk gitu.
0: Karena waktu itu juga dari transisi itu kan ada rock, pop, terus pop kreatif, baru balik ke pop lagi dan lain-lain lah ya.
1: Iya, jadi tetap sebenarnya rock itu tidak bisa hilang ditelan waktu. Gitu. Waktu itu pernah aku bikin bukan bikin, aku didaulat untuk main di konser di Singapura. Itu namanya rock. Jadi God bless-nya Singapura sama God bless-nya Malaysia itu gabung. Nah, aku jadi musik direkturnya dulu. Itu namanya, ya di situ temanya adalah rock tidak bisa dihilangkan dari muka bumi ini.
0: Gitu.
1: Itu sold out 2 hari. Dan itu sih keren banget waktu itu kan. Jadi makanya ketemu band yang sekarang ini tiba-tiba rock, udahlah support abis lah gitu.
0: Support abis ya. Oke.
1: Karena jarang.
0: Oke.
1: Ya kan, bisa dihitung kan, jarang kan sekarang kan.
0: Bisa dihitung pakai jari.

0: Untuk lagunya Reborn nih. Boleh deketin mic-nya.
1: Kalau untuk pendengar dan sobat Reborn
2: semua, yang pasti saya setuju nih yang tadi Mas Rio bilang, kalau rock gak akan pernah bisa mati, rock gak akan pernah bisa dihilangkan. Itu mungkin itu akan kita jadiin tagline kita Reborn ya.
0: Nah, boleh. Ya, keren tuh.
2: Kita jadiin tagline kita tuh. Jadi dengan gitu jadi kita tetap terus semangat untuk berkarya dan yang pasti semua karya-karya kita kan didukung sama sobat-sobat Reborn semua dan pendengar-pendengar lainnya. Tetap rock it's okay. Number one lah buat kita.
0: Widih, gokil. Tapi kalau misalkan ngelihat nanti orang mau ngelihat atau pengen kepoin Reborn nih di sosial media, bisa di mana nih?
2: Boleh, kalau sosial media di Instagramnya Reborn itu di @reborn_ryota_official.
0: Oke.
2: Okay. Itu Instagram, TikTok, YouTube sama semuanya.
0: Sama semuanya. Oke.
2: Reborn Ryota.
1: Satu hal bahwa rock ini adalah fondasi dasar baru nanti muncullah perintilan-perintilannya. Ada metal, ada yang punk gitu.
0: Basic rock dulu ya yang penting ya. Oke, kalau gitu. Oke, berarti teman berdua jangan lupa tuh lo kepoin Instagram Reborn di situ. Biar tahu juga kira-kira mereka kemana hari ini ya.
2: Iya, kita pasti update terus kok.
0: Iya, motoran bareng boleh, jadwal. Motoran bareng. Kalau yang motoran bareng
2: boleh, sangat boleh.
0: Boleh ya?
2: Sangat Reborn boleh.
1: Komunitas motornya.
2: Ada. 4.5%.
0: Wah, itu cakep tuh.
1: Ini motor boleh mumpul.
2: Boleh mumpul, betul.
0: Ada semua
1: ketentuan berlaku.
0: Oke, kalau gitu jangan lupa di follow dan juga didengerin lagunya Reborn. Abis ini mungkin bakal rencananya ada MV nanti di lagu-lagunya?
2: Ada, di lagu Bintang Jalan Raya.
0: Ah, cakep tuh. Nanti ditonton juga MV-nya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pastinya ya. Oke, kalau gitu gak kerasa banget teman produ kita udah hampir 1 jam nih nemenin lo. Nanti abis ini bakal dilanjutin lagi. Tapi thank you so much buat lo yang udah tune in dan juga nanya tadi ya.
2: Oke, terima kasih yang sudah nanya tadi.
0: Oke, kalau gitu Om Rio, ada yang mau disampaikan terakhir?
3: Iya, intinya sih Reborn sukses terus. Jangan berhenti berkarya. Kita udah ngobrol panjang lebar. Jangan sampai, karena band ini otaknya banyak. Jadinya harus benar-benar solid. Jangan kalau ada problem ya perlu diselesaikan dengan baik-baik. Itu band sebenarnya.
0: Band
3: gitu. Jadi lebih agak sulit untuk bisa menentukan sikap ke depannya, karena band ini kalau benar-benar langgeng gitu, ini bisa jadi kayak di Purple dan Led Zeppelin gitu.
0: Widih, sedap.
3: Dan enak cucu bakalan tahu dari
0: itu aja. Oke, kalau gitu sukses juga buat Reborn ya. Dan juga ditunggu nanti project-project selanjutnya pasti. Oke, kalau gitu kita pamit dulu teman berdua dan bye-bye. Bye. Miss you, baby.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya bersama saya Ainur Faqih. Di mana perjalanan panjang 81 tahun Radio Republik Indonesia selalu lekat dalam ingatan para pendengarnya. Hal ini menjadi sorotan utama dalam dialog spesial bertajuk Pendengar RRI Malang dari Masa ke Masa. Program siaran Pro 4 RRI Malang ini menghadirkan tiga narasumber lintas profesi. Mereka adalah CEO Tosa Naji Wahyu Eko Setiawan, pemerhati Radio Dwi Asnawi, serta praktisi sejarah Haryadi. Dwi Asnawi menekankan bahwa pendengar selalu memberikan warna bagi keberlangsungan program radio. Melengkapi hal tersebut, Haryadi juga memamerkan sejumlah dokumen lawas rekaman jejak RRI di Kota Malang. Dialog ini banyak mengupas pengalaman seru bagi para pendengar di lintas generasi sejak era sebelum adanya televisi. Perkembangan zaman diakui tidak menyurutkan kedekatan emosional masyarakat dengan radio tahun Pro 2. Transformasi RRI Malang ke ekosistem digital membuktikan lembaga ini terus beradaptasi meskipun zaman terus berubah. Pendengar tetap menjadi kekuatan utama yang membuat radio selalu hidup dan juga relevan. Beralih ke informasi terakhir, tahun Pro 2, Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika mencatat ada 135 kejadian gempa bumi yang ada di wilayah Jawa Timur. Ratusan aktivitas kegempaan ini terjadi dalam sepekan terakhir, yakni hingga tanggal 20 Agustus. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Malang, Rico Cardoso, juga menyebut aktivitas ini didominasi oleh gempa dangkal. Rentetan gempa tersebut dipicu oleh pertemuan lempeng tektonik serta pergerakan patahan lokal. Tercatat kekuatan gempa paling besar dalam periode tersebut hanya mencapai magnitudo 3,6, dan pihak BMKG juga memantau ada 3 getaran yang sempat dirasakan warga namun dipastikan tidak menimbulkan kerusakan. Rico juga menegaskan rentetan aktivitas seismik ini bermagnitudo kecil masih tergolong dalam kategori normal. Kondisi tersebut merupakan dinamika geologi yang wajar karena wilayah Jawa Timur berada di zona lempeng aktif. Masyarakat juga dihimbau tahun Pro 2 untuk tetap tenang dan tidak mudah termakan isu yang belum jelas kebenarannya. Warga juga diminta terus meningkatkan kesiapsiagaan dan hanya memantau perkembangan informasi dari kanal resmi BMKG. Teman Pro 2, sekian informasi Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang bersama saya Ainur Faqih.
0: Info Pro 2 FM.
2: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 di sore hari ini, Fakih nemenin kalian semuanya ya, sampai nanti di pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan informasi-informasi dengan menarik lainnya Teman Pro 2. Dan informasi pertama gitu ya, aku informasikan buat kamu, enggak bosan-bosan gitu ya, aku ngingetin buat kamu yang memang punya hobi nyanyi dan percaya diri tampil di depan banyak orang gitu ya, dan ingin bakatmu dikenal lebih banyak orang gitu ya Teman Pro 2 ya. Kamu bisa ikutan aja Bintang Radio RRI 2026, di mana pendaftarannya gratis tis-tis gitu. Dan ini juga terbuka buat kamu yang berusia 16 sampai dengan 16 sampai 25 tahun, sorry ya, sampai 25 tahun, di mana batas usia terhitung pada tanggal 28 Oktober 2026. Untuk kamu yang ingin daftar terus pengen tahu nih lagu-lagu dan syarat lebih lengkapnya, langsung aja di websitenya www.bintangradio.rri.id. Dan kamu jangan sampai lupa untuk follow Instagram kita di @rrimlg dan juga bintangradio.id. Ayo buktikan sekarang kemampuan kamu gitu ya, tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan menuju tingkat nasional. Nah, untuk pendaftarannya Teman Pro 2 bisa online ataupun offline. Kalau kamu pengen datang langsung ke RRI Malang, langsung ke Jalan Candi Panggung yang ada di nomor 58. Dan kamu juga bisa lanjut ke WA kami di Humas 081-364-674 Teman Pro 2, 081-364-674.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Merupakan tokoh terkenal berkaliber nasional. Wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

Pro 2, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Malang dan juga sekitarnya. Hanya tahu namamu.

0: Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
1: Teman terbaik kamu.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

Segala kemuliaan hanya milik, keagungan hanya milik. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain

Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur,

berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husn,

0: Eh mas, ini barangnya jatuh.
1: Oh, biarin aja itu mbak, itu kan cuma sampah.
0: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
1: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Yee, kocak. Ya kan mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
1: Aduh, perkara sampah satu biji aja, ribet banget sih.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.

Tahun Pro 2, berita duka dari korban di Nusa Tenggara Timur. Tahun Pro 2 selalu memberikan perhatian khusus ya bagi kita semuanya, dan kita juga sebagai masyarakat Indonesia juga membantu dengan secara maksimal mungkin, mungkin dari beberapa donasi yang ada di jalanan Tahun Pro 2 ataupun donasi-donasi yang resmi, serta mungkin buat kamu semuanya juga bisa membantu gitu ya dengan cara men-share-share juga Tahun Pro 2 informasi-informasi donasi dan doa yang terbaik untuk mereka Tahun Pro 2. Kita doakan bersama untuk saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur atau yang terdampak gempa, dan juga saudara-saudara kita yang berada di Kalimantan Tahun Pro 2. Dan kalau kita bisa mengintip sedikit gitu ya, ternyata ini dari pimpinan pusat Muhammadiyah menghimbau seluruh jajaran Muhammadiyah dan pimpinan amal usaha Muhammadiyah serta takmir masjid untuk menggalang dan menyalurkan infak salat Jumat pada tanggal Jumat kemarin ya Tahun Pro 2 ya, 21 Agustus 2026, bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Dana yang terkumpul akan disalurkan melalui Lazis dan Lembaga Resiliensi Bencana atau LRB, di mana di setiap tingkatan organisasi sebagai bagian dari semangat One Muhammadiyah One Response atau OMOR Tahun Pro 2, serta gerakan ini menjadi bentuk solidaritas dan kepedulian untuk membantu meringankan beban untuk korban-korban saudara kita yang berada di Nusa Tenggara Timur Tahun Pro 2. Kita doakan bersama ya, semoga Nusa Tenggara Timur cepat pulih dan beraktivitas kembali, serta rekan-rekan kita yang ada di Kalimantan Tahun Pro 2.

0: Inilah Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Hey, what's up, Lord?
2: Yeah, what's up, man?
1: Kamu aja aku ceritain. Kita duduk cerita lo kapan. Sebenernya saya pusing sekali.

0: Mohon perhatian.
1: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.
2: Hai Tone Pro 2, masih di 87,9 RRI Pro 2 Palang, teman terbaik kamu, dan masih sama Faki ya di sini. Tone Pro 2, kalian pernah enggak sih, karena aku juga pernah sih merasakan hal seperti ini. Kita merasa bingung mau ngapain saat punya waktu luang, Tone Pro 2. Jadi bukan melakukan hal-hal positif atau yang lebih produktif, kita malah jadi rebahan seharian atau cuman scrolling media sosial tanpa arah, Tone Pro 2. Nah, gimana nih kalau hari ini kita akan bahas tentang bagaimana sih cara kita mengisi waktu luang dengan hal yang lebih produktif, Tone Pro 2. Tapi ya, masih banyak Tone Pro 2 yang menganggap waktu luang itu lebih hal-hal yang biasa aja, hal sepele. Padahal, kalau kita memanfaatkan dengan lebih baik, kita bisa juga loh lebih produktif, kreatif, dan tentunya lebih bahagia lagi. Yang penting juga kadang bisa nambahin cuan, Tone Pro 2. Nah, ini ada beberapa hal kenapa sih kita harus bisa memanfaatkan waktu luang. Yang pertama, memang waktu adalah aset berharga yang tidak akan pernah kembali gitu. Namanya juga waktu akan terus berjalan, Tone Pro 2. Kita juga bisa menggunakan untuk bisa mengembangkan diri dan meningkatkan skill, Tone Pro 2. Nah, hidup juga bisa lebih teratur dan tidak mudah bosen, Tone Pro 2. Kalau kita punya waktu banyak luang dan kita gak ngapa-ngapain, itu juga bisa meningkatkan rasa bosan, Tone Pro 2. Nah, apakah nih ya pertanyaannya nih, apakah kita sudah memanfaatkan waktu luang dengan baik? Nah, gimana kalau kita nanti ngobrol-ngobrol? Namun sebelum itu, seperti biasa, Faki udah siapkan beberapa pilihan lagu spesial buat kamu semuanya. So, keep stay tune di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, di Thailand, bulan April bukan hanya menjadi bulan yang ditunggu-tunggu karena musim panen padi telah tiba, melainkan adanya tradisi perayaan tahun baru unik yang disebut sebagai Festival Songkran, yang mana perayaan ini akan dilakukan pada pertengahan bulan April. Festival inilah yang menandai dimulainya tahun baru Thailand secara tradisional, sekaligus menjadi periode yang penuh dengan warna, kegembiraan, dan spiritualitas yang mendalam bagi masyarakat Thailand. Perayaan Festival Songkran berlangsung selama 3 hari. Hari pertama dipersembahkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Hari kedua merupakan waktu bagi keluarga untuk berkumpul dan diakui secara resmi sebagai Hari Keluarga Nasional. Hari ketiga merupakan ritual memandikan patung Buddha, di mana umat memercikan air wangi ke patung Buddha di kuil dan di rumah. Ritual saling menyiram air bukan hanya sekedar kegiatan bersenang-senang, melainkan juga sebagai makna simbolis yang mendalam, yaitu melambangkan penghapusan dosa seseorang. Di tempat-tempat umum, Festival Songkran menjadi lebih meriah dan penuh kegembiraan. Semua orang turun ke jalan dan saling membercikan air menggunakan ember dan selang.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

87,9 RRI Prodo Malang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 yang baru gabungan, aku ucapin selamat datang ya, dan selamat mendengarkan dimanapun dan kapanpun kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia, karena sekarang juga udah tersedia di RRI Digital, teman Pro 2. Nah, kita akan berbagi tips di teman Pro 2, bagaimana sih cara kita mempunyai kegiatan positif di sela-sela atau bisa dilakukan di waktu luang teman Pro 2. Yang pertama, kita bisa belajar hal baru, misalnya belajar bahasa asing, membaca buku, atau mengikuti kursus online teman Pro 2. Ilmu baru pastinya juga bermanfaat untuk masa depan. Memang kayaknya gak kerasa untuk hari ini atau untuk hari besok nih atau lusa, tapi mungkin akan berpengaruh atau bisa berpengaruh di beberapa waktu ke depan, seperti 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan. Kita kan gak tahu ya, apalagi bahasa asing tuh sangat dibutuhkan di era zaman sekarang teman Pro 2. Nah, buat kamu yang jarang olahraga, kayaknya kamu harus bisa berolahraga lebih rutin dan juga bisa meditasi teman Pro 2. Badan yang sehat juga pikiran jadi lebih segar. Kamu bisa jogging, yoga, atau stretching ringan di rumah teman Pro 2. Nah, selanjutnya ketika kamu mempunyai hobi, bisa ya disalurkan seperti bisa menulis, menggambar, memasak, atau bahkan berkebun nih teman Pro 2. Apalagi dia remaja-remaja jompo, kayaknya berkebun seru gitu teman Pro 2. Nah, menghabiskan waktu dengan keluarga dan teman juga bisa menjadi pilihan buat kamu ketika kamu mempunyai banyak sekali waktu luang teman Pro 2. Karena berkumpul dengan keluarga itu juga salah satu cara recharge energi untuk kita bisa lebih semangat lagi menghadapi kegiatan dunia yang cukup melelahkan ini teman Pro 2.

Tangga, berada di Desa Tangga, Kecamatan Aek, Sumatera Utara. Bendungan ini pernah tertera di uang kertas Rp100 keluaran tahun 1984. Dilansir dari Good News from Indonesia, Bendungan Tangga memiliki bangunan yang tidak biasa. Bendungan ini terbentang sepanjang 125 meter, berbentuk melengkung layaknya sebuah busur. Dari semua bendungan yang ada di Indonesia, Bendungan Tangga adalah yang pertama dibangun dengan bentuk seperti ini. Meskipun berfungsi sebagai sebuah PLTA, Bendungan Tangga tidak menghasilkan energi untuk memasok kebutuhan listrik masyarakat, melainkan untuk keperluan smelting plant atau pabrik peleburan

0: Nah, masih di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu. Dan juga masih dalam pilihan-pilihan lagu spesial yang akan aku berikan buat kamu. Dan juga masih dalam pembahasan yang sangat seru, teman Pro 2, yaitu bagaimana sih cara kita mengatur waktu luang, teman Pro 2. Nah, kadang kita tuh punya banyak waktu luang, tapi malah bingung nih cara mengaturnya gimana. Nih, ada beberapa teman Pro 2 tips yang aku udah rangkum biar waktu luang kalian jadi lebih bermanfaat, teman Pro 2. Nah, yang pertama kita harus juga buat jadwal harian, tentukan kapan kita untuk bekerja, kapan kita untuk belajar, dan kapan kita juga bersantai, teman Pro 2. Dan kita juga harus bisa memprioritaskan yang penting, dan jangan sampai waktu luang malah dipakai untuk hal-hal yang tidak produktif, teman Pro 2. Nah, kurangi distraksi di mana terlalu lama di media sosial, kita juga bisa bikin waktu terbuang sia-sia dalam scrolling yang terlalu lama gitu, teman Pro 2, di media sosial. Nah, yang jelas kita juga harus bisa menikmati prosesnya, jangan terlalu aku gitu ya. Yang penting waktu luang dimanfaatkan dengan baik, so pasti kita akan lebih produktif lagi, teman Pro 2. Nah, buat kamu mungkin nih ya, ada tips and trick lainnya, boleh banget kirim WA kalian, jawaban kalian di WA kami di 081 5 3 6 8 7 9.
1: Perahu Beganduang. Tahukah kamu perahu Beganduang yang berarti bergandeng perahu, atau jalur yang bergandeng dua atau tiga perahu dengan berhias umbul-umbul dan atribut adat daerah Lubuk Jambi yang melambangkan kebersamaan suku atau adat tersebut. Dikutip dari buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, perahu Beganduang ditampilkan pada hari raya kedua bulan Syawal. Dengan digandeng sepanjang 20 meter, gunanya untuk menjemput limau. Serta proses dari pembuatan perahu Beganduang ini sama dengan pembuatan perahu jalur, yaitu dengan memakai upacara Melayu.

87,9 RRI Prodo Malang, teman terbaik kamu. Wah, udah gak kerasa ya teman Prodo 2. Waktu cepat berlalu. Tadi aku udah berikan ke kamu semuanya pilihan lagu spesial dan juga ada beberapa informasi-informasi ringan menarik yang aku berikan buat kamu juga teman Prodo 2. Nah, ini waktunya Faki harus pamit undur diri. Thank you so much. Thank you udah nemenin Faki dari tadi. Tapi jangan kemana-mana, karena selanjutnya ada penyiar-penyiar kece dari RRI Prodo 2 Malang akan menemani kalian semuanya tahun Pro 2. Faki pamit and see you the next day tahun Pro 2. Bye bye.

Mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

0: Baru gue cheat, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, pagelaran Sabang Merauke bertema Hikayat Sri Kandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Komplek GBK pada Jumat 21 Agustus 2026. Pertunjukan ini mengangkat kisah perempuan dari berbagai cerita rakyat Indonesia dengan memadukan tari, musik tradisional, wasra, dan tata panggung berskala besar. Sejumlah penyanyi juga terlibat, diantaranya Yura Yunita berperan sebagai Mahadewi dan Raisa sebagai Sri Kandi.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Dewan Kesenian Jakarta menggelar pameran bertajuk Asrul Sani berkelana ke masa lampau terdampar ke masa kini di Taman Ismail Marzuki pada 21 hingga 30 Agustus 2026. Pameran ini menampilkan perjalanan kreatif Asrul Sani yang dikenal sebagai

penerjemah, teaterawan, penulis skenario, dan sutradara. Info Pro 2. Info selanjutnya, band asal Irlandia The Script dijadwalkan kembali menggelar konser di Indonesia Arena kawasan GBK pada 3 April 2027 dalam rangka Man in the Arena Tour 2027. Penjual tiket dilakukan melalui tahap pre-sale dan general sale dengan harga general sale mulai dari 700 ribu hingga 2,9 juta untuk kategori Diamond VIP. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Jaga Malam Weekend.

Roslim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Hari ini hari Sabtu 22 Agustus 2026. Gocit bakal nemenin lu di Jaga Malam Weekend sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2. Pastinya ya, seperti biasa gue punya lagu-lagu yang enak banget buat nemenin lu di malam hari ini, di malam minggu teman Pro 2. Jadi enjoy dan stay tune terus di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di malam hari ini, teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend ya. Tapi sebelum gue pengen ngobrol-ngobrol bareng lu teman Pro 2 dan kita ngobrolin soal yang lagi rame nih ya, gue pengen kita mungkin berdoa dulu kali ya buat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di luar sana yang saat ini sedang terkena musibah dan juga mungkin sedang berjuang juga bersama kita teman Pro 2 untuk bencana yang ada di Indonesia. Dan alhamdulillahnya Presiden Prabowo udah datang ya ke Kalimantan untuk meninjau lebih langsung dan melihat secara langsung gimana kebakaran yang ada di Kalimantan sana teman Pro 2. Semoga saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan dan teman-teman kita yang sedang berjuang diberikan ketabahan dan juga mungkin diberikan kekuatan ya. Amin ya rabbal alamin.

Only FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di Jaga Malam Weekend, teman Pro 2. Buat kamu, kaum-kaum jomblo yang mungkin malam hari ini gak kemana-mana nih, teman Pro 2, gue saranin mending lu kayak nyicil-nyicil film variannya Marvel atau film-film Marvel teman Pro 2. Karena dari Disney Plus nih ngerilis ada 15 film yang wajib kamu tonton sebelum nanti nonton Avengers Doomsday ya teman Pro 2 di Desember tahun ini. Dan filmnya ada apa aja? Yang pertama nih, ini agak jauh rilisannya di tahun 2000, ada X-Men. Itu pertama kali dikenalin mungkin konsep mutant kali ya di sini ya. Terus juga ke tahun 2003 ada X2, X-Men United. Terus juga ke 2011 ada Captain America The First Avengers. Terus juga Avengers, semua Avengers ya, mulai dari Avengers Infinity War sampai ke Avengers Endgame. Terus juga Loki, kamu juga harus tonton teman Pro 2. Shang-Chi, Spider-Man, terus juga ada Wakanda, Black Panther. Terus ada Doctor Strange, Deadpool, Captain America, Thunderbolt. Dan yang terakhir itu ada Fantastic Four yang keluaran 2025. Jadi sebelum nanti kita seru-seruan bareng buat nonton Doomsday teman Pro 2, pastiin lu udah nonton 15 film itu ya. Atau mungkin lu udah ada yang lu tonton atau ada yang belum, coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit teman Pro 2 di malam hari ini. Dan kalau misalkan tadi gue ngerekomendasiin 15 film Marvel yang harus lu tonton sebelum nanti Doomsday tayang teman Pro 2.
1: Orang mungkin umur 25 ke bawah dia suka musik yang gak disukai banyak orang. Lebih eksklusif dan intimate. Gitu sih.
2: Oke, baik. Kemudian dari Satrio Gerboruji monitor nih. Kemudian dari Putri Salsabila Sunaria. Susah enggak sih bermusik di daerah? Banyak band yang hadir saat ini. Gimana buat bisa menjaga eksistensi kalian?
3: Susah. Ya ini ya, ya lebih gini sih, kalau di lokal kita kan mungkin keterbatasan event tadi ya. Jadi kayak kalau mungkin dulu tuh masih banyak event, mungkin dari apa ya, kayak festival pada. Cuman kalau sekarang kan lebih ke jarang event. Di samping itu kan kita kan fokusnya kita kan bawain lagunya sendiri ya. Okay. Jadi ya kita mungkin yang bikin event tuh kita sendiri. Makanya kita kan mau masuk misal ke teman-teman, ke komunitas A, ke ini. Jadi nanti biar tahu genre dan musik kita dulu. Kalau udah ini baru kita buatin apa ya, semacam live session. Tadi.
2: Oke, baik. Ini masih banyak ya, aku kasih yang terakhir dulu. Sorry banget yang belum kebaca ya teman Pro 2, karena setelah ini mereka juga masih bakal live performance lagi satu lagu ya. Takut waktunya nggak cukup. Sorry banget yang belum terjawab ya. Terakhir aja nih dari Aminarsis, bagus banget lagunya yang Candu terutama, Super Kece, sukses untuk kalian terus berkembang.
3: Terima kasih, amin.
2: Oke, masih banyak sebenarnya dari Agus dari Rara Kids Media. Aduh, thank you banget yang sudah gabung ya teman Pro 2. Pokoknya jangan kemana-mana ya, karena setelah ini mereka bakal bawain satu lagu lagi ya teman Pro 2. So tetap stay tune di 95.2 Pro 2 Red Media, teman terbaik kamu.
4: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
5: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat,

0: Fox, ini juga, aduh kayaknya akan jadi candu kedua.
1: Candu dua.
0: Ini juga candu banget sama Pro 2 ternyata ya. Kalau dibawain langsung nih. Oke, berhubung waktunya sudah tiba di penghujung ya.
1: Sayang banget.
0: Sayang banget padahal masih banyak yang mau aku tanyain nih. Bahkan teman-teman Pro 2 juga masih banyak yang belum terbaca ya, teman Pro 2. Kalau kepo kalian langsung aja ke sosial medianya mereka aja ya, teman Pro 2. Nanti nanya-nanya sendiri aja.
1: Jangan lupa di-follow ya. Fuck.
0: Oke, okay, fox.id ya.
1: Ya.
0: Oke. Oke, sebelum kita tutup harapan kedepannya dari KDD dan juga Karisang buat band Fox nih, apa nih boleh di
1: doain kita albumnya lancar.
0: Oh iya, yeah. Tadi mau spill album teman Pro 2. Mau ada apa nih di tahun depan ya, Kak? Boleh di spill.
1: Tahun depan kita mau rilis album. Jadi tahun ini kita nggarap rilis tahun depan gitu sih, Kak.
0: Oke, okay. Udah ada namanya kah albumnya?
1: Masih rahasia sih.
0: Oke, okay. Biar semakin
1: biar penasaran
0: nih teman-teman Pro 2. Jadi harus follow ya teman Pro 2 sosial media mereka, fox.id, buat kami penasaran mereka mau upload mau rilis album di tahun depan. Oke, okay. Ada lagi mungkin harapannya yang lainnya?
1: Ya, ini sih lebih ke apa ya? Kita kan harapannya juga banyak event-event yang mewadahi kayak seperti kita ini kayak band-band dari lokal. Jadi kan harapannya di situ kan nanti biar tahu sih, oh ternyata dari lokal tuh ada nih band-band yang benar-benar niat lah, serius intinya kayak gitu sih. Enggak sekedar hanya kita band-bandan semata gitu tak sih. Lebih ke ada yang apa ya, mewadahi kayak gitu sih.
0: Oke, baik. Semoga ya nanti menemukan apa ya, peluang yang mungkin bisa ngebawa Fox ini lebih melejit lagi itu Mbak Perdua. Oke. Oke, satu jam kita sudah ngobrol ya barengan sama Fox ya, Mbak Perdua, perjalanan musik mereka, bahas EP Romantic Fantasy-nya mereka juga yang surprisingly lagunya enak-enak juga Mbak Perdua. Kamu juga harus dengerin ya. Terima kasih buat Fox ya, terutama Kak Dede dan juga Kak Risang yang sudah hadir juga, dan juga sharing bareng teman-teman Pro 2. Dan buat teman-teman Pro 2 juga jangan lupa untuk terus mendukung musisi dan juga karya-karya dari musisi lokal. Terima kasih untuk teman-teman Pro 2 yang udah dengerin dan juga menyaksikan dari Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Sumedep, dan juga Pro 2 RRI Jember. Aku Anjani Moi pamit dari Musik Live Chat edisi hari ini. Teman Pro 2, jangan berhenti bermusik, jangan berhenti berkarya. Sampai jumpa di MLC berikutnya.
2: Baru aja kamu ikuti Musik Live Chat berjaringan sejawa timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep.

Selamat malam teman-teman berdua, ketemu lagi bareng sama aku Fira Putri di sini ya, bakal menemani malam hari kamu ya, edisi Sabtu 22 Agustus 2026 malam Minggu, asik. Siapa nih di antara kamu yang lagi menikmati malam Minggu gitu ya, entah bersama teman ataupun saudara, mungkin ada yang datang berlibur gitu ya barengan sama kamu di Malang teman produ, atau mungkin sama pasangan kamu ya, atau mungkin bahkan kamu juga menikmati malam Minggu hanya dengan diri kamu sendiri. It's okay teman produ, karena ada Fira di sini yang bakal menemani kamu gitu ya sampai nanti pukul 11 malam dengan berbagai informasi menarik lainnya gitu ya, dan juga memutarkan lagu-lagu pilihan yang sudah aku siapkan di playlist kita di malam hari ini teman pro 2 ya. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan informasinya, pastiin untuk tetap stay tune di 87,9 FM teman terbaik kamu.

Pulau Sebua adalah rumah adat di Kepulauan Nias yang dibangun di atas tumpukan kayu ulin serta memiliki tiang-tiang penyangga yang arahnya tidak beraturan. Dilansir dari IDN Times, rumah adat Umu Sebua dihuni oleh kepala negeri, kepala desa, dan bangsawan. Di dalam rumah adat Umu Sebua dipajang ornamen dari tulang babi yang menandakan semakin banyak jumlah tulang babi yang dipajang semakin tinggi juga kedudukan pemilik rumah tersebut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 ada gak sih di antara kamu yang cat lovers, teman Pro 2 gitu ya, dan sering bertanya-tanya, kenapa sih kalau misalkan kita gitu ya parkir mobil di luar rumah atau dimanapun itu, kita selalu menemukan ada kucing yang suka tidur di kap mobil kita ataupun di kolong mobil bahkan gitu ya. Ada dua tempat tersebut yang memang sering menjadi lokasi favorit kucing kayaknya gitu ya untuk beristirahat, terutama kalau di siang hari, teman Pro 2, especially kalau misalkan kamu parkir di bawah pohon yang cukup rindang ya, teman Pro 2. Nah, ini kita mengutip dari CNN Indonesia, salah satu alasan kucing senang tidur di kap mobil adalah karena membutuhkan tempat yang hangat nih. Kucing memiliki insting alami gitu ya untuk mencari lokasi yang dapat membantu menjaga suhu tubuh mereka. Kap dan juga ruang mesin mobil yang masih menyimpan panas setelah kendaraan digunakan dapat menjadi tempat yang nyaman buat kucing untuk beristirahat, dan hal ini membuat kucing lebih mungkin mencari tempat tersebut ya, terutama ketika udara di luar ini lagi terasa dingin, teman Pro 2. Selain itu, bagian bawah mobil dan juga ruang mesin relatif gelap dan juga tenang. Kondisi tersebutlah yang membuat kucing ini merasa lebih aman dari gangguan ketika mereka lagi tidur nih, teman Pro 2. Dokter hewan Mary Selina Lukti Mergila dari The Paws Vet ini mengatakan ruang mesin yang gelap dan juga tenang ini bisa menjadi salah satu tempat favorit kucing untuk beristirahat. Kucing juga memiliki suhu tubuh yang lebih tinggi dibandingkan manusia, oleh karena itu mereka cenderung mencari tempat yang hangat dan juga nyaman ya untuk membantu mempertahankan suhu tubuh mereka, teman Bro 2. Nah, kebiasaan kucing tidur di mobil ini kan juga bisa sangat-sangat berbahaya ya, meskipun terlihat menggemaskan, teman Pro 2, karena mereka kelihatannya kayak peaceful banget, damai banget kalau lagi tidur di kap mobil ataupun di bawah mobil ya. Tapi kan kucing ini mereka tidurnya itu bersembunyi ya, ataupun di sekitaran kendaraan, ini beresiko terluka apalagi ketika mobil dinyalakan atau mulai bergerak, teman Bro 2. Especially kalau misalkan kita sendiri pemilik mobil gak tahu ternyata ada mobil di bawah ataupun di kap mobil kita gitu ya. Resiko tersebut juga semakin besar kalau misalkan pemilik kendaraan tidak menyadari kendaraan kucing yang ada di sekitar mobil, oleh karena itu pemilik kendaraan perlu melakukan pemeriksaan sederhana sebelum berkendara ya. Salah satu caranya adalah mengelilingi mobil dan memastikan tidak ada kucing yang berada di bawah kendaraan maupun di sekitar ruang mesin kamu, teman Pro 2. Training Director Safety Defensive Consultant Indonesia Sony Susmana ini juga menghimbau para pengendara untuk mengecek kondisi sekitar mobil sebelum menyalakan mesin. Membunyikan klakson ini juga dapat dilakukan untuk memberikan tanda kepada si hewan kecil mungil ini yang sedang bersembunyi ya. Suara keras dapat membuat kucing terkejut dan keluar dari tempat persembunyian mereka, teman Pro 2. Namun perlu diingat bahwa suara mesin kendaraan tidak selalu membuat semua hewan itu langsung pergi. Kayak anak kucing ya, teman Pro 2, ini bisa dibuat contoh. Mereka ini bisa aja gak segera berpindah gitu ya, meskipun mendengar suara kendaraan, especially mesin, teman Bro 2. Oleh karena itu, pemeriksaan secara langsung ini tetap penting untuk dilakukan ya, teman Bro 2. Nah, selain memeriksa bagian sekitar kendaraan, pemilik mobil ini juga dapat mengetuk bagian bodi mobil secara perlahan, karena cara ini juga bisa membantu memberikan tanda nih kepada si kucing bahwa kendaraan ini bakal digunakan, teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kamu gak tega gitu ya, mau ngagetin mereka pakai suara mesin yang grong banget, teman Pro 2, kamu bisa mengetuk bodi mobil kamu secara perlahan saja.
Nah, kalau misalkan kucing berada di kolong mobil, ini kamu bisa kasih waktu untuk keluar dan jangan langsung menyalakan mesin kamu. Pastikan kucing ini sudah benar-benar menjauh dulu ya dari kendaraan kamu sebelum mobil dijalankan. Pemilik kendaraan juga bisa menggunakan penutup mobil ya. Meskipun begitu, dokter hewan Adi Nugraha ini mengatakan penggunaan cover memang tidak menjamin ya kucing tidak akan kembali masuk ke kolong ataupun ruang mesin. Dan kebiasaan sederhana seperti ngecek kolong mobil, mengetuk bodi kendaraan, dan juga membunyikan klakson sebelum berkendara dapat membantu mencegah kucing mengalami cedera, teman Pro 2. Jadi jika selama ini kamu sering bertanya-tanya gitu ya, kenapa sih kucing suka banget tidur di kap mobil, jawabannya bukan sekedar karena kucing menyukai mobil, tapi menawarkan kehangatan, ketenangan, dan juga rasa aman yang memang dibutuhkan oleh kucing manis tersebut untuk beristirahat, teman Pro 2. Nah, meskipun begitu, jangan biarkan kebiasaan ini membahayakan keselamatannya ya. Selalu periksa kendaraan kamu sebelum digunakan dan juga pastikan tidak ada kucing yang bersembunyi di kolong maupun di ruang mesin kendaraan kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita ngobrol dua masih bareng sama Vira di Jaga Malam kali ini. Kita ya teman bro dua, dan aku punya informasi menarik lainnya untuk kamu di malam minggu kali ini. Kamu tahu gak sih, ada satu barang yang memang untuk kita itu kayaknya semua barang bisa masuk ke satu tempat ini teman pro 2 ya. Bentuknya itu kayak lemari, tapi isinya bukan baju melainkan bahan-bahan makanan. Yap, yaitu kulkas teman pro 2. Nah, kulkas ini memang di dapur sendiri gitu ya, dia itu sering dikelilingi peralatan-peralatan dapur gitu ya. Mulai dari bumbu-bumbu masak, alat-alat masak gitu ya, hingga berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya. Semuanya ini bisa aja diletakkan di area sekitar kulkas. Padahal teman pro 2, ada beberapa barang yang tidak boleh ditaruh dekat kulkas karena dapat mengganggu kinerja alat maupun beresiko untuk menimbulkan masalah teman pro 2. Yaitu ada kompor, oven ataupun air fryer ya, yang sebaiknya tidak ditempatkan berdempetan dengan kulkas. Panas dari peralatan tersebut dapat membuat kulkas ini bekerja lebih ekstra untuk mempertahankan suhu di dalamnya. Jika kondisi ini terus berlangsung terus menerus ya, konsumsi listrik ini bisa aja meningkat, dan juga kinerja kompresor berpotensi lebih terbebani. Next, jangan taruh barang-barang yang mudah terbakar ya, kayak kertas, kain, kardus, ataupun bahan-bahan atau benda-benda lain yang mudah terbakar. Sebaiknya itu tidak ditumpuk di sekitar kulkas ya, terutama kalau lokasinya berdekatan dengan peralatan yang menghasilkan panas teman pro 2. Selain mengurangi kerapian dapur, kebiasaan ini juga dapat memperbesar resiko jika terjadi panas berlebih atau gangguan pada instalasi listrik nih. Nah, dan juga jauhkan nih teman pro 2 cairan ataupun wadah-wadah yang mudah tumpah, kayak botol berisi minyak, cairan pembersih, ataupun wadah yang terbuka. Sebaiknya tidak diletakkan di atas maupun di dekat kulkas gitu ya teman pro 2. Karena cairan yang tumpah ini dapat, especially kalau kamu taruh di atas ya, nah cairan yang tumpah ini dapat masuk ke celah tertentu dan beresiko mengenai bagian kelistrikan dari si kulkas ini. Jadi lebih aman dan juga nyaman gitu ya menyimpan cairan di tempat khusus dan juga stabil. Dan pastikan tidak mudah tersenggol teman bro 2. Next, jauhkan barang-barang yang menutup ventilasi. Nah, ini nih sering terjadi gitu ya, apalagi ibu-ibu kita suka taruh barang aja gitu ya. Soalnya kayak, aduh ini kulkas taruh aja pluk-pluk-pluk gitu teman bro 2. Nah ini jangan ya, jangan menggunakan sisi ataupun bagian belakang kulkas sebagai tempat menumpuk kardus ataupun kantong belanja maupun barang-barang lainnya. Karena kulkas ini membutuhkan sirkulasi udara yang cukup untuk melepaskan panas ya. Jadi kalau misalkan ventilasi ini tertutup, pelepasan panas dapat terganggu dan membuat perangkat bekerja lebih berat teman pro 2. Dan masih ada beberapa barang lagi gitu ya yang penting banget untuk kamu jauhkan ataupun jangan ditaruh di sekitaran kulkas teman pro 2. Nah, aku bakal kasih kamu informasinya setelah beberapa lagu ini ya. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan informasinya, pastiin tetap stay tune di 87,9 FM teman terbaik kamu.

Jika kita tinggal di negara yang bersuhu dingin, lalu pergi ke negara yang bersuhu lebih hangat, maka pertumbuhan kuku kita akan sedikit lebih cepat. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan aliran darah ke ujung jari yang menyalurkan lebih banyak oksigen dan nutrisi ke dasar kuku, sehingga mempercepat pertumbuhan. Suhu yang lebih hangat juga berkontribusi pada peningkatan kelembapan dan hidrasi, sehingga mengurangi kerapuhan dan kerusakan.

Kita mau berdua kita masih membahas beberapa barang-barang yang nggak boleh nih kamu taruh di sekitar kulkas kamu gitu ya. Kalau tadi aku udah ngomong ada jangan menaruh barang yang menutupi ventilasi, lalu jangan menaruh barang-barang yang mudah terbakar, jangan juga menaruh cairan ataupun wadah yang mudah tumpah. Ataupun jangan menaruh kompor ataupun peralatan yang menghasilkan panas, teman Pro2. Nah, next, kamu nggak boleh menaruh gitu ya cairan pembersih seperti pembersih

jangan taruh barang seperti kursi, rak kecil, ataupun kardus, ataupun peralatan dapur lainnya. Ini sebaiknya tidak diletakkan terlalu dekat dengan bagian depan kulkas ya. Selain membuat area dapur ini terasa semakin sempit, posisi tersebut juga dapat menghambat pintu kulkas saat dibuka, yang akibatnya adalah akses ke bagian dalam kulkas menjadi kurang nyaman dan barang di sekitarnya juga lebih mudah tersenggol. Dan itulah beberapa barang yang nggak boleh kamu taruh di deket-deket kulkas ya, teman Pro 2. Dan juga semoga informasi ini dapat membantu kamu untuk menjaga kebersihan serta keamanan area kulkas yang ada di rumah kamu. Dan kamu jangan kemana-mana, aku masih bakal nemenin malam hari kamu, teman Pro 2, dengan berbagai informasi-informasi dan juga musik-musik lainnya. Jadi pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Kita ngobrol dua, kamu tahu nggak sih bahwa Netflix ini bakal menghadirkan adaptasi terbaru novel klasik dari Jane Austen ya, yang berjudul Pride and Prejudice. Adaptasi tersebut akan digarap oleh penulis Dolly Alderton dan juga sutradara Hugh Roslin. Melansir dari To Doom, serial ini akan terdiri dari 6 episode yang dijadwalkan bakal tayang di tahun ini ya, teman ngobrol dua. Ada Emma Corrin yang akan memerankan tokoh utama Elizabeth Bennet, sementara Jack Lowden ini berperan sebagai Mr. Darcy. Wow. Dan teaser terbaru juga memperlihatkan kedua aktor tersebut saat tampil dalam karakter masing-masing ya, yang mana kisah ini sendiri tetap berpusat pada novel Austen yang diterbitkan di tahun 1813, teman Broadway. Pride and Prejudice ini dikenal sebagai salah satu karya Austen yang paling banyak dibaca dan juga tetap relevan ya teman Pro 2. Hal tersebut karena kisahnya mengangkat persoalan tentang cinta, keluarga, persahabatan, dan juga kehidupan sosial. Dolly Alderton ini mengatakan setiap generasi memiliki kesempatan untuk menceritakan kembali kisah klasik tersebut. Ia mengaku merasa beruntung dapat menjadi bagian dari adaptasi terbaru ini. Alderton juga menyebut karya Austen memang sebagai cetak biru ya bagi genre komedi romantis teman Broadway. Ia juga berusaha untuk menghadirkan unsur yang familiar sekaligus perspektif baru dalam serial tersebut. Dan menurut Alderton sendiri, cerita ini memiliki perpaduan drama, kedalaman, komedi, dan juga pesona ya. Yang mana serial tersebut juga akan mengeksplorasi kompleksitas hubungan cinta, keluarga, persahabatan, dan juga masyarakat. Alderton sendiri berharap adaptasi ini tuh dapat memperkenalkan karakter Elizabeth Bennet dan juga Mr. Darcy kepada generasi baru teman Pro 2, yang mana versi terbaru ini akan tetap mengikuti cerita asli karya Austen dengan cukup dekat. Emma Corrin ini menyebut peran Elizabeth Bennet sebagai kesempatan sekali seumur hidup ya. Ia juga merasa terhormat dapat memerankan karakter ikonik tersebut bersama Olivia Colman dan juga Jack Lowden. Selain ada Corrin dan juga Lowden, jajaran pemeran utama ini diisi oleh Olivia Colman sebagai Mrs. Bennet dan juga Rufus Sewell sebagai Mr. Bennet. Next ada Freya Meaver dan juga Rhea Norwood. Masing-masing ini akan memerankan Jane Bennet dan juga Lydia Bennet. Hope Parrish dan juga Holly Avery ini bakal memerankan Mary Bennet dan juga Kitty Bennet dalam debut mereka di layar nih. Next ada Jamie Demetro berperan sebagai Mr. Collins, sedangkan Daryl McCormack memerankan Mr. Bingley dan juga Louis Partridge sebagai Mr. Wickham. Wow. Next ada Fiona Shaw, ini juga bergabung dalam serial tersebut sebagai Lady Catherine de Bourgh. Serial ini sendiri diproduseri oleh Alderton dan juga Lynn ya teman produk bersama sejumlah produser dari Lookout Points. Wow, namanya gede-gede semua teman produk ya, nama-nama yang sudah tidak asing untuk kamu yang mungkin sering banget nonton film yang ada di OTT Netflix ini teman produk. Gak sabar kapan gitu ya bakal dirilis gitu ya. Tapi buat kamu yang kepo, udah kepo banget cerita dari Pride and Prejudice ini gimana, kamu bisa langsung aja beli bukunya ataupun kamu bisa langsung aja nonton film Pride and Prejudice ya teman Pro 2, karena sudah ada nih filmnya ya, versi filmnya sudah ada, tapi kita tunggu aja gitu ya dari Netflix sendiri gimana nih mereka bakal memperlihatkan gitu ya Pride and Prejudice versi mereka teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: nasib wong miskin dapat duit keluar mana? Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti? Kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa kok sih bengong ae? Lek bengong ae yo gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat golek iwak ae.
2: Lili, Jali, iku apa yo? Kok apik iku? Kelihatane muahal yo kalau ditimbang. Ayo wis ndang timbangen.
1: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Yo, ro aku. Tapi ketoke yo mahal. Wes angkut ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, eh.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Jen, kon gak solutif awamu iki.

Ya, Tom Amrul 2 masih bareng sama Vira di Jaka Malam kali ini. Dan aku punya informasi menarik datang dari film animasi Jepang ya, Tom Amrul 2. Ada A New Dawn yang resmi tayang di bioskop Indonesia mulai tanggal 19 Agustus kemarin nih. Film ini menjadi debut dari Yoshitoshi Shinomiya sebagai sutradara film panjang. Film tersebut menjadi pemutaran perdana di Festival Film Internasional Berlin atau Berlinale pada bulan Februari kemarin ya, yang mana New Dawn ini menjadi satu-satunya anime yang masuk kompetisi Golden Bear tahun ini. Cerita film ini berpusat pada Keitaro, pemuda yang menghadapi ancaman penghancuran rumah keluarganya, yang mana pabrik kembang api milik keluarganya ini terdampak pembangunan jalan baru dan perlu kawasan perkotaan. Ancaman tersebut membuat Keitaro berhadapan dengan persoalan keluarga, warisan masa lalu, dan juga kenangan bersama teman-teman masa kecilnya ya, yang mana kisah pribadi para tokohnya kemudian berkembang menjadi gambaran perubahan lingkungan dan kehidupan masyarakat di daerah pedesaan. Kembang api ini menjadi salah satu elemen penting yang mengikat cerita film dengan tradisi Jepang, karena bagi Yoshitoshi Shinomiya, tradisi tersebut juga berkaitan dengan ingatan, perdamaian, dan juga hubungan masyarakat terhadap warisan budaya. Dan melalui film ini, Shinomiya, wah udah ada kembang api aja tuh. Kita ngomongin kembang api, ternyata di backsound kita juga ada kembang apinya, teman Pro 2. Dan melalui film ini, Shinomiya ingin menghadirkan perbincangan mengenai hubungan antara kemajuan dan juga pelestarian tradisi. Dia juga menyoroti perubahan lanskap akibat perkembangan teknologi, urbanisasi, dan juga pembangunan yang terus mengubah lingkungan masyarakat. Dan secara visual sendiri, film ini itu juga menggambarkan warna lembut dengan nuansa menyerupai lukisan cat air ya, teman Pro 2. Yang mana gaya tersebut menjadi ciri khas dari Shinomiya dalam menggarap film panjang pertamanya. Dan sebelum menyutradarai film A New Dawn, Shinomiya ini adalah animator film Your Name dan Garden of Words ya. Beliau juga menyutradarai proyek anime Tokino Crossing dan video musik Adventure Squad Morinoyusha. Dan pengalaman tersebut juga menjadi bagian dari perjalanan kreatifnya sebelum akhirnya menggarap film panjang sebagai sutradara dan juga penulis nih. Film ini merupakan hasil produksi bersama antara Jepang dan juga Perancis ya, yang melibatkan ada Asbik Ace dan juga Miyu Productions, teman Pro 2. Seru banget ceritanya ya. Jadi buat kamu yang mungkin kepo gimana ceritanya, kamu bisa langsung cus aja ke bioskop kesayangan kamu, teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Punya informasi menarik, especially buat kamu yang punya hobi nyanyi dan pingin bakat kamu tuh dikenal lebih luas lagi, teman Pro 2. Kamu bisa ikuti Bintang Radio RRI 2026. Pendaftarannya gratis dan terbuka untuk kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, yang mana pendaftarannya berlangsung sampai tanggal 30 Agustus nanti ya, teman Pro 2. Dan pilihan lagu serta syarat lengkapnya bisa langsung kamu cek di www.bintangradiorri.id. Jangan lupa follow-follow Instagram kita di @rrimlg dan @bintangradio.id. Jangan lupa follow-follow TikTok kita juga di @rrimalang dan @bintangradio.id. Serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Daftar sekarang juga bisa secara online ataupun datang langsung ya ke RRI Malang yang ada di Jalan Candi di panggung nomor 58. Informasi lebih lanjut bisa melalui WA Humas kita di 081 3x4x674. Saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia

menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Ya, Tom Amrol 2, aku punya informasi menarik datang dari HBO yang udah merilis trailer pertama untuk season ketiga serial drama medis The Pitt ya, yang dijadwalkan bakal tayang perdana pada bulan Januari 2027. Musim terbaru bakal mengikuti hari pertama dari Dr. Robbie yang kembali bekerja setelah mengambil cuti selama 3 bulan ya, setelah musim kedua berakhir, teman bro 2. Dan melansir dari Variety, karakter tersebut kembali diperankan oleh Noah Wyle. Trailer ini memperlihatkan Robbie kembali menghadapi berbagai keadaan darurat medis yang ada di rumah sakit. Ia juga menyadari hari pertamanya kembali bekerja akan menjadi sangat sulit dan memperkirakan situasi di rumah sakit ini dapat berubah menjadi kacau ya. Dan trailer ini menampilkan staf medis menangani pasien yang mengalami luka parah serta melakukan kompresi dada. Robbie juga tampak menghibur anggota keluarga pasien yang menerima kabar tragis dan sejumlah adegan intens turut diperlihatkan dalam trailer tersebut. Ada seorang pria gitu ya dengan hidung berdarah terlihat membenturkan kepalanya ke pintu rumah sakit. Ada juga seorang pasien ini lagi berusaha melepaskan diri dari mengikat di atas ranjang dorongnya. Dan juga berbagai situasi tersebut menggambarkan tekanan yang kembali dihadapi Robbie dan tim medis yang ada di rumah sakit, teman bro 2. Para pemain di musim ketiga ini ada mencakup Noah Wyle, Patrick Ball, Catherine Lanasa, Fiona Dobrev, Taylor Dierdin, dia juga masih banyak lagi ya yang turut bermain dalam musim ketiga ini, teman bro 2. Dan di musim kedua sendiri yang tayang perdana di bulan Januari lalu mendapatkan ada 25 nominasi Emmy termasuk kategori serial drama terbaik. Noah Wyle juga mendapatkan nominasi sebagai aktor utama terbaik, sementara sejumlah pemain lainnya masuk nominasi dalam kategori acting pendukung. Wyle sendiri memberikan gambaran mengenai musim ketiga ini dalam acara HBO Max Emmy Nominee Celebration di Los Angeles ya. Dia mengatakan bahwa musim terbaru bakal menghadirkan banyak adegan yang cukup mengerikan, teman pro 2. Mulai agak kepancing kekepoan kita gak sih, teman pro 2, gimana nanti The Pitt yang season ketiga ini bakal memberikan kengerian-kengerian apa. Tapi buat kamu yang masih belum familiar dengan serial The Pitt, kamu bisa langsung aja nonton gitu ya The Pitt ke season pertama dan juga kedua di HBO teman Pro 2 ya. Dan aku jamin pasti gak bakalan flop sih, karena seru banget The Pitt, kayak rasa tegangnya itu ikut, jadi kita penonton juga ikut tegang gitu, karena kita cuma nonton ya, tapi kita juga ikut tegang gitu, kayak ikut merasakan ketegangan yang ada di rumah sakit ini dengan dardornya pemain pro 2. Dan kamu jangan kemana-mana, masih barengan sama Vira di Jaga Malam kali ini. Aku juga masih bakal kasih kamu berbagai informasi menarik lainnya, jadi pasti tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

WFM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

memproduksi trailer perdana film horor Never After Dark. Ini udah dirilis ya dan mendapat perhatian setelah dipuji sejumlah tokoh terkenal yang ada di industri horor. Film ini mengisahkan ada seorang medium psikis yang berusaha mengungkap misteri di balik sebuah rumah yang menyimpan kekuatan jahat. Icon horror Stephen King ini menyebut Never After Dark sebagai film yang menakjubkan dan menghantui. Pujian ini juga datang dari sutradara Scott Derrickson yang dikenal melalui film horror seperti The Black Phone dan juga Sinister ya teman Pro 2. Sinister tuh serem banget. Dan Derrickson sendiri menyebut film tersebut cerdas, tidak terduga dan juga mampu menghadirkan suasana yang membuat bulu kuduk itu merinding. Dia juga memuji penyutradaraan dari Dave Boyle serta visual film yang dinilainya memiliki kualitas sinematik yang cukup kuat teman Broadway. Tiap derita jadi pelukan ternyaman untukmu. Dan film Never After Dark sendiri ditulis dan disutradarai oleh Dave Boyle. Dia sebelumnya menggarap film Big Dreams Little Tokyo dan juga Man for Reno ya. Film tersebut dibintangi oleh Mouka Hoshi yang sebelumnya dikenal melalui serial Shogun. Dan deretan pemerannya juga mencakup ada Kurumi Inagaki, Kento Kaku, Mutsuo Yoshioka, Bokuzo Masana dan juga Tei Kimura. Cerita film berpusat pada Airi. Dia adalah seorang medium pengembara yang menghabiskan hidupnya membantu roh-roh yang gelisah ya meninggalkan dunia orang hidup teman Broadway. Dan dalam menjalankan pekerjaannya sendiri, Airi selalu ditemani oleh adik perempuannya yaitu Miku yang telah meninggal. Dan suatu hari Airi ini dipanggil oleh Teiko. Dia adalah pemilik baru sebuah rumah pedesaan terpencil dan diminta untuk mengusir roh yang menghantui rumah tersebut. Namun, Airi ini justru berhadapan dengan sosok mengerikan yang memiliki kekuatan di luar pengalamannya sebagai medium nih. Dan situasi itu semakin rumit ya ketika putra Teiko ada Gunji yang meragukan kemampuan Airi yang kemudian memutuskan menyelidiki sejarah rumah tersebut lebih dalam lagi. Penyelidikannya mengungkap sebuah rahasia yang membuat dirinya itu diburu oleh kekuatan yang jauh lebih sulit diprediksi. Dan untuk pertama kalinya, ancaman terbesar yang dihadapi Airi bukan hanya berasal dari dunia supernatural, tapi dia juga harus menghadapi bahaya yang berasal dari manusia yang masih hidup. Dan itu lebih mengerikan ya teman Bro 2, karena mereka masih hidup tuh, mereka masih bisa mengapa-ngapakan ya. Mereka masih bisa menyentuh fisik kita teman Bro 2. That's so scary. Dan sebelum mendapatkan jadwal rilis untuk yang lebih luas gitu ya, Never After Dark ini udah mendapat perhatian di sejumlah festival film. Dan film tersebut bahkan memenangkan penghargaan juri utama untuk kategori film panjang di Overlook Film Festival. Dengan berbagai pujian tersebut, Never After Dark menjadi salah satu film horor yang dinantikan tahun ini ya. Dan film tersebut dijadwalkan bakal tayang di bioskop di tanggal 25 September mendatang melalui Magnolia Pictures teman Pro 2. Makin gak sabar, makin kepo nih. Apakah kita bakal tegang banget sama menonton film ini atau gimana nih teman Pro 2? Kita nantikan bersama ya di tanggal 25 September mendatang.

Ya teman Prodo, gak kerasa udah mau jam 11 aja. Kini saatnya aku Vira Putri pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih sudah mendengarkan aku yang mulai dari jam 8 tadi. Tapi kamu jangan kemana-mana teman Prodo, karena selama 1 jam ke depan aku bakal putarkan lagu-lagu yang cocok banget untuk menemani kamu istirahat di malam minggu kali ini ya teman Prodo. Dan untuk itu aku Vira Putri pamit undur diri. Bye.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

mendarat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Asinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, di Thailand, bulan April bukan hanya menjadi bulan yang ditunggu-tunggu karena musim panen padi telah tiba, melainkan adanya tradisi perayaan tahun baru unik yang disebut sebagai Festival Songkran, yang mana perayaan ini akan dilakukan pada pertengahan bulan April. Festival inilah yang menandai dimulainya tahun baru Thailand secara tradisional, sekaligus menjadi periode yang penuh dengan warna, kegembiraan, dan spiritualitas yang mendalam bagi masyarakat Thailand. Perayaan Festival Songkran berlangsung selama 3 hari. Hari pertama dipersembahkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Hari kedua merupakan waktu bagi keluarga untuk berkumpul dan diakui secara resmi sebagai Hari Keluarga Nasional. Hari ketiga merupakan ritual memandikan patung Buddha, di mana umat memercikan air wangi ke patung Buddha di kuil dan di rumah. Ritual saling menyiram air bukan hanya sekedar kegiatan bersenang-senang, melainkan juga sebagai makna simbolis yang mendalam, yaitu melambangkan penghapusan dosa seseorang. Di tempat-tempat umum, Festival Songkran menjadi lebih meriah dan penuh kegembiraan. Semua orang turun ke jalan dan saling memercikan air menggunakan ember dan sela.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz. Kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Minggu 23 Agustus 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam bangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro 2 RRI Malang. Assalamualaikum.

nikmat akal, nikmat iman, nikmat ihsan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa belajar bareng tentang adab anak muda dengan orang tua. Hal ini patut kita syukuri bersama. Alhamdulillah wa syukurillah. Syukur alhamdulillah patut kita tambahkan bagi teman-teman Pro 2 RRI Kota Malang yang masih mempunyai kedua orang tua, bapak, ibu, ayah, ibu, papa, mama, abah, umi. Kita patut syukur bagi teman-teman yang masih punya kedua orang tua. Di luar sana banyak yang sudah kehilangan salah satu maupun keduanya. Tidak perlu jauh-jauh dari luar sana, di tetangga kita sendiri, teman dekat kita sendiri, teman sekolah, teman kuliah, itu ada yang sudah kehilangan salah satu maupun kedua orang tuanya. Maka dari itu, hal ini patut kita syukuri bagi teman-teman yang masih punya kedua orang tua. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah beradab dengan mereka. Ya, beradab dengan mereka berdua. Bagi-bagi teman-teman Pro 2 RRI Kota Malang yang sudah kehilangan salah satu maupun keduanya, tetap bersabar. Hal itu bisa menjadikan tambahan pahala melalui jalur sabar panjenengan-panjenengan semua. Kembali lagi ke adab kepada kedua orang tua. Adab kepada kedua orang tua itu intinya satu, yakni taat, tidak pada maksiat. Satu itu, taat tidak pada maksiat. Kita harus taat apapun itu perintah larangan dari kedua orang tua, asalkan ketaatan yang mereka perintah atau mereka larang itu tidak dalam hal kemaksiatan. Karena apa? Karena jasa dari kedua orang tua kita itu sangat besar. Sebab mereka berdualah kita bisa dilahirkan di bumi. Apalagi jasa seorang ibu yang mengandung kita, melahirkan kita, merawat kita mulai dari kecil. Jasa kedua, jasa seorang ayah yang memperjuangkan kita secara jasmani dan rohani untuk memenuhi kenikmatan-kenikmatan dunia melalui beliau mencari maisyah atau mencari penghasilan untuk menghidupi keluarga beliau. Ada sedikit cerita tentang adab kepada seorang ibu melalui ceritanya salah satu tabi'in. Tabi'in ini jarang dikenal di dunia, tapi sangat masyhur, sangat terkenal di langit. Sahabat Umar, sahabat Ali pernah diberikan pesan oleh Nabi Muhammad, nanti ada satu masa, satu zaman yang doanya itu sangat mustajab. Mustajab itu

0: artinya terkabul, doanya terkabul, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah itu? Dia adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini adalah seorang pemuda yang punya penyakit belang. Satu hari Uwais Al-Qarni diminta oleh ibunya agar ibunya ini bisa pergi haji ke Mekah. Lantas dengan permintaan ibu Uwais Al-Qarni, esoknya Uwais Al-Qarni membeli lembu. Lembu itu sapi. Membeli anak lembu, anak sapi. Anak lembu ini digunakan oleh Uwais Al-Qarni untuk latihan. Latihan otot-otot Uwais Al-Qarni, latihan kekuatan Uwais Al-Qarni. Agar apa? Agar nanti bisa menggendong ibunya dari daerahnya ke Mekah, yakni dari Yaman ke Mekah. Uwais Al-Qarni berencana ke Mekah itu menggendong ibunya. Karena apa? Karena Uwais Al-Qarni adalah pemuda yang miskin, pemuda yang tidak punya apa-apa, tapi beliau sangat taat, sangat patuh kepada ibunya, sangat memuliakan ibunya. Anak lembu tadi dibuat latihan oleh Uwais Al-Qarni selama berhari-hari, sampai anak lembu ini beratnya sampai 100 kilo. Ada yang mengatakan 100 kilogram. Latihan naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit. Akhirnya saat bulan haji, Uwais Al-Qarni mempunyai kekuatan, mempunyai otot yang nantinya bisa digunakan Uwais Al-Qarni untuk menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Hal ini bisa kita pelajari bahwa sampai segitunya beliau taat pada perintahnya seorang ibu. Ada dua poin yang bisa kita ambil. Yang pertama, dalam melakukan suatu hal, apapun itu, mencapai satu tujuan, kita perlu adanya latihan. Yang kedua, jika kita memuliakan seorang ibu, pasti kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti sudah banyak bukti orang-orang yang memuliakan kedua orang tuanya, khususnya ibu, pasti akan dimuliakan oleh Allah. Dalam Taisyurul Kholak, Syekh Hasan memerintah berbakti kepada seorang ibu hendaknya dua kali lipat dibandingkan dengan seorang ayah, karena jasa beliau sangat besar, lebih besar. Maka dari itu, hendaknya kita bersyukur, hendaknya kita punya adab dengan kedua orang tua kita. Sekian yang mungkin dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang.
2: Pro2 kajian pagi bersama Ustadz Salim Afillah dengan tema Memahami Takdir.
3: Tugas kita sebagai hamba tidak untuk menebak-nebak takdir. Wong ditebak juga gak ada yang jamin bisa benar tebakannya. Maka tugas kita terhadap takdir yang memang dirahasiakan oleh Allah adalah satu, berprasangka paling baik kepada takdir kita. Dua, berjuang memilih yang terbaik dari semua pilihan yang disediakan Allah di muka bumi. Karena semua pilihan kita akan dipertanggungjawabkan. Tiga, berikhtiar yang paling baik, berjuang, berbuat, beramal yang terbaik. Tiga, memohon, berdoa, meminta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Empat, bertawakal yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah, itu tugasnya.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Naskah Hukum Tanjung Tanah, benda cagar budaya yang lain yang termasuk dalam daftar cagar budaya baru adalah Naskah Hukum Tanjung Tanah, yang merupakan salah satu naskah khas budaya Melayu. Naskah Hukum Tanjung Tanah disimpan oleh masyarakat adat Tigoluhan Tanjung Tanah, Kabupaten Kerinci, Jambi. Naskah ini memuat peraturan-peraturan hukum, tindak kejahatan, denda dan hukuman yang berlaku di Kerajaan Melayu pada abad ke-14. Dengan demikian, naskah tersebut menjadi naskah satu-satunya peraturan tertulis tertua di Indonesia hingga saat ini.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Selamat pagi teman Pro 2, masih ada di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat menikmati hari Minggu teman Pro 2, untuk kamu yang mungkin kemarin lagi capek banget ya, aktivitasnya sebegitu padat di weekdays kemarin. It's time for you teman Pro 2 untuk santai-santai aja di hari Minggu ini. Jadi kalau misalnya kemarin lagi capek, hari ini bisa di-planningin gitu ya, untuk sekedar chilling out aja gitu. Sampai nanti jam 12 siang teman Pro 2, Safa bakal hadir di sini dan juga banyak banget informasi-informasi bakal aku infoin untuk kamu. Info-info terhangat bakal aku hadirkan, terupdate juga, dan single-single easy listening pastinya ya. So have a great day teman Pro 2. Let's move dulu ke single yang satu ini dari Lale Ilmanino dengan Serenata. Enjoy.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Aja nih.
4: Ah, masa sih?
3: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
5: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
3: Kangen banget rasanya sama kamu.
6: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
3: Ingat dong.
5: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Tangga, berada di Desa Tangga, Kecamatan Aek, Sumatera Utara. Bendungan ini pernah tertera di uang kertas Rp100 keluaran tahun 1984. Dilansir dari Good News from Indonesia, Bendungan Tangga memiliki bangunan yang tidak biasa. Bendungan ini terbentang sepanjang 125 meter berbentuk melengkung layaknya sebuah busur. Dari semua bendungan yang ada di Indonesia, Bendungan Tangga adalah yang pertama dibangun dengan bentuk seperti ini. Meskipun berfungsi sebagai sebuah PLTA, Bendungan Tangga tidak menghasilkan energi untuk memasok kebutuhan listrik masyarakat, melainkan untuk keperluan smelting plant atau pabrik peleburan.

teman Pro 2 ngomongin tentang chilling gitu ya. Salah satu hobi yang kayaknya disering banget dilakukan banyak orang itu adalah nyanyi. Di antaranya mungkin kamu teman Pro 2 yang suka banget sama nyanyi dan pengen bakat kamu ditunjukin gitu ya ke banyak orang. Ini saatnya teman Pro 2 untuk ikutin Bintang Radio RRI 2026. Jadi kita udah buka, pendaftarannya gratis dan terbuka untuk kamu yang usianya 16-25 tahun dengan batas usia dihitung di tanggal 28 Oktober. Pendaftaran berlangsung sampai 30 Agustus. Teman Pro 2, pilihan lagu dan syarat bisa kamu cek aja langsung di www.bintangradio.rri.id. Jangan lupa juga follow Instagram kita @rrimlg, bintangradio.id, TikToknya di @rrimalang dan @bintangradio.id, serta subscribe juga YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Teman Pro 2, jadi sampai kamu untuk membuktikan kemampuan kamu tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan menuju tingkat nasional. Daftar secara online atau bisa langsung datang ke RRI Malang di Jalan Jadi Panggung 58 Malang, teman Pro 2, atau bisa langsung aja informasi lebih lanjut WhatsApp ke humas kita di 081 34 kali 674. Saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Spada. Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Kok hujan sih?
1: Emang kenapa?
0: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
2: Aduh, iya nih. Mana aku gak bawa jas hujan lagi.
1: Kalian tahu gak sih? Kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
0: Hah? Kebiasaan apa?
1: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
0: Ih, sok tahu.
1: Aku tuh bukan sok tahu. Nih dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuro, MSC. Beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
3: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, atau kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek. Bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.

teman produser, selamat pagi. Kita masih ada di Spada untuk pagi hari ini, dan ada informasi lain ya untuk kamu. Di mana Menteri Kebudayaan Fadlizon ini mendorong Villa Bung Hatta di Megamendung Bogor ya naik status jadi cagar budaya nasional. Upaya ini pun ditargetkan terrealisasi di tahun ini melalui proses pengusulan dan penetapan sesuai ketentuan pelestarian cagar budaya nasional sendiri, teman produser. Jadi yang mengatakan villa tersebut punya nilai sejarah karena berkaitan langsung dengan kehidupan Pak Wakil Presiden pertama kita, yaitu Pak Muhammad Hatta ya. Di tempat ini tersimpan foto, buku, dan surat-surat Hatta serta jejak peristiwa pernikahannya dengan Rahmi Rahim setelah Indonesia merdeka, teman Produa. Dan menurutnya kawasan Puncak ini menyimpan sejumlah situs yang berkaitan dengan tokoh-tokoh bangsa. Villa Bung Hatta ini juga disebut jadi salah satu tempat Hatta bekerja dan melahirkan berbagai gagasan. Di kunjungan yang sama, ia meninjau Villa Riung Gunung Cisarua ya. Ia mendorong bangunan tersebut juga ditetapkan jadi cagar budaya dan dimanfaatkan sebagai bagian dari wisata sejarah. Menurutnya pemanfaatan bangunan bersejarah ini hanya diarahkan untuk menjaga fisik dan cerita masa lalu, tapi juga membuka kegiatan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Ia mengatakan Kementerian Kebudayaan adalah berupaya melakukan restorasi, revitalisasi, dan renovasi ya terhadap bangunan cagar budaya. Selain cagar budaya, ada pun bangunan yang diduga sebagai cagar budaya yang bakal dilakukan renovasi gitu, teman Produa ya. Jadi kita akan buat aja. Yang pasti Kemenbud lagi menjalankan program pemugaran dan revitalisasi di sejumlah situs lain, di antaranya Candi Perwara di Kompleks Prambanan serta kawasan cagar budaya nasional Muara Jambi, teman Produa. Luar biasa. Kita akan tunggu aja ya, kayaknya bakal masuk banget kalau misalnya villa yang satu ini bakal jadi cagar budaya nasional tahun ini.

0: Sibuk banget. Emang kamu ngerti kapan sih?
1: Ini loh, ngeramain hashtag di X buat dukung pertandingan malam ini.
0: Ya elah, emang di notice gitu? Gak mungkin lah.
1: Di notice atau enggak kan urusan belakangan. Yang penting aku ikut ngeramein.
0: Eh dengerin ya, kalau kamu niat ngeramein, datang langsung ke stadion. Bukan cuma gitu doang.
1: Gak harus lah. Apapun bentuk dukungannya, itu sangat berarti buat timnas. Kalau hashtag di X-nya rame, kan juga bikin mereka jadi semangat main.
0: Oh gitu ya? Aku punya akun X lagi, gimana ya? Gimana kalau aku doain aja kali ya? Kan itu juga salah satu bentuk dukungan kan, bener gak?
1: Iya, boleh, amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tantunya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.